0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus

0: TKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
0: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
0: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

kamu ya, buat kamu semua teman Pro 2 yang masih keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung barengan sama Fili. Selamat pagi, mungkin sekarang lagi berangkat ke tempat beraktivitas ya, pada berangkat ke sekolah, pada berangkat ke, ini kenapa suara Fili cuma sebelah ya? Ke kantor ya, terus juga ke kampus mungkin, hati-hati di jalan dan terus keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung pastinya, karena Fili bakal temenin kamu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin nih teman Pro 2, ada di antara kamu semua yang sudah lihat media sosialnya Pro 2 RRI Bandar Lampung at Pro 2 BDL ya, dan mungkin di antara kamu juga sudah tahu nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat Fili bakal kasih ke kamu obrolan bareng sama narasumber Fili. Kamu udah bisa lihat siapa dan ngobrolin tentang apa. Tapi kalau misalnya kamu belum lihat media sosial karena kuota kamu bermasalah ya, ini waktunya Fili untuk pantun dulu buat kamu deh. Teman Pro 2, pergi ke pasar pas lagi gerimis, cakep, sampai rumah rebahan dikit, gak ada lagi drama kuota habis, internetan terus pakai Smart Friend Unlimited ya. Ini beneran kebacakan teman Pro 2. Beneran kamu dengerin kan sekarang ya. Jangan kaget, jangan takut, jangan sedih ya teman Pro 2, karena sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis. Bareng Smart Friend Unlimited, kamu bebas browsing, streaming, scroll sosial media, sampai upload konten tanpa drama. Dan yang bikin makin senang, cuma 26 ribuan aja teman Pro 2, kamu sudah bisa nikmatin internetan puasnya ya. Yuk langsung pakai Smart Friend Unlimited sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat e-commerce favorit kamu, atau cek langsung media sosial at Smart Friend World untuk info lengkapnya ya. Smart Friend, sinyal kuat, internetan super cepat.

0: tun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya Pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Cantik kuti sebuyu.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: RRI Bandar Lampung.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: I make enough mistakes, and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. Wish it wasn't a case of this time.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Abang, kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Asikan lagunya. Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Masih bersama Pro 2 tadi Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini seperti yang sudah Fili janjikan ya, Fili akan ngobrol dengan narasumber hari ini. Dan kalau misalnya kamu sudah pantau Instagramnya @pro2bdl, itu mungkin kamu udah tahu Fili bakal ngobrol sama siapa, terus juga bakal ngobrolin apa ya teman Pro 2. Tapi kalau mungkin kamu baru aja dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, belum sempet scroll Instagramnya Pro2BDL, tenang aja, Fili bakal sekarang langsung ngobrol bareng sama narasumber kita, teman Pro 2, yang sudah diupdate di media sosial dan sudah dikasih tahu juga nih temanya apa gitu kan ya, bakal ngobrolin apa. Hari ini Fili bakal ngobrol barengan sama Kak Yoga Pratama, yang merupakan seorang Relima Perpusnas Republik Indonesia, Lokus Kota Bandar Lampung, seorang penulis juga dan seorang pegiat literasi ya. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, Fili bakal ngobrolin tentang apa, terus keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.
0: Okay, kalau gitu Fili sudah terhubung ya dengan Kak Yoga. Kayaknya mau langsung Fili sapa dulu Kak Yoga di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Fili.
0: Selamat pagi Kak Yoga.
2: Pagi Kak Fili, pagi teman-teman Pro 2.
0: Halo, suara Fili jelas ya Kak?
2: Insya Allah, alhamdulillah,
0: alhamdulillah jelas. Sehat Kak Yoga?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Senang sekali hari ini akhirnya kita bisa ngobrol ya Kak, sesuatu yang kayaknya memang cukup penting untuk diketahui sama teman Pro 2 semua. Karena memang di tengah dunia yang serba cepat ini, teman Pro 2, kemudian juga dipenuhi dengan konten digital, membaca buku ini tetap jadi salah satu cara terbaik untuk membuka wawasan dan mengenal dunia lebih luas ya. Momentum Hari Buku Nasional ini jadi pengingat bahwa literasi bukan cuma soal membaca, tapi juga tentang bertumbuh, berdiskusi, dan menemukan ruang untuk berkembang bersama. Nah Kak Yoga, sesuai dengan tema kita yang sudah diupdate di Instagram @pro2bdl ya, bahwa memang kalau kita bicara tentang memperingati Hari Buku Nasional bersama komunitas, ada beberapa hal yang mungkin untuk teman Pro 2 semua ketahui gitu ya. Di momen spesial ini tema kita adalah komunitas literasi, tempat untuk bertumbuh. Boleh mungkin diceritakan sedikit Kak Yoga, sebenarnya apa sih peran dari Relima Perpusnas Republik Indonesia ini, khususnya untuk Lokus Kota Bandar Lampung? Silakan Kak.
2: Ya, selamat pagi teman-teman Pro 2. Terima kasih Kak Fili dan rekan-rekan ya. Ketika dibicara soal peran Relima, ini kan Relima itu sebetulnya didirikan oleh Perpustakaan Nasional Kak Fili. Nah, di Lampung sendiri sejak tahun 2025 itu ada 3 lokus, Bandar Lampung, Metro sama Waikanan. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini bertambah lokusnya. Ada Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, terus Lampung Barat, Spring Sewu, Pesawangan, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Pesuji gitu kan. Nah, apa sih perannya gitu kan? Memang kita diminta sama Perpustakaan Nasional itu menjadi penggerak, menjadi fasilitator, dan menjadi penghubung ekosistem literasi di masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya di Bandar Lampung ya disesuaikan dengan skupnya yang ada di Kota Bandar Lampung. Apalagi penerima bantuan Perpustakaan Nasional itu di Lampung gitu kan. Misalnya di Bandar Lampung itu ada perpustakaan TBM, ada komunitas literasi, terus ada perpustakaan kelurahan dan yang lainnya. Nah, kita ingin ya bantuan-bantuan yang sudah ada itu juga dimanfaatkan gitu dengan masyarakat sekitar gitu loh. Makanya kita bergerak sebagai inisiator, fasilitator, kita mendampingi, kita mencoba memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti apa yang berkaitan, yang bisa berdampak dengan masyarakat gitu kan. Ketika dia di sekolah, bagaimana skema kegiatan literasi yang bisa diterapkan, baik di tingkat PAUD, di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan untuk guru-gurunya sendiri gitu kan. Makanya sebetulnya banyak sekali, tinggal disesuaikan dengan program yang akan diusung misalnya. Okay. Gitu. Kalau di Bandar Lampung misalnya gitu, ketika ditanya di Bandar Lampung apa sih Kak kemungkinan yang akan dilakukan misalnya gitu. Nah di 2005 itu saya mengangkat soal main lit ke Philly. Mm-hmm. Main itu tuh main literasi tradisional. Mm-hmm. Nah, 2002 bagaimana? Kan kita ini kan generasi yang serba cepat ya, dengan fenomena tsunami informasi, digitalisasi begitu cepat, kehadiran gawai yang begitu melekat dengan anak-anak dan yang lainnya, gitu kan. 2025 itu kita mencoba anak-anak kembali dengan permainan tradisional, tapi dikemas dengan permainan-permainan literasi. Apakah itu memungkinkan masih bisa dilakukan? Masih di 2026 ini. Tapi memang kita lagi lebih fokusnya lebih menyebar lagi. Baik. Kalau saya ada istilah begini, saya di 2026 ini mengupayakan kehadiran klinik ABI. Klinik ABI itu apa? Kelas literasi, interaktif, nurani, inner growth, artinya pertumbuhan kesehatan mental, mm-hmm. dan kebahagiaan. Mm-hmm. Fokusnya adalah tentang ABI, aku, buku, dan imajinasi. Bagaimana kita bisa berdampingan dengan buku, mm-hmm. dan membebaskan imajinasi kita, mm-hmm. supaya imajinasi itu menjadi ekspresi diri, menjadi sebuah karya, terus kita bisa meluapkan emosi kita, baik lewat tulisan, lewat gambar, terus baik. Lewat catatan-catatan yang menarik. Mm-hmm. Nah, itu sebetulnya kita saat ini.
0: Oke, baik. Sebagai seorang penulis sekaligus pegiat literasi, Kak Yoga, gimana sih ya. Melihat perkembangan minat baca anak muda di Bandar Lampung sekarang? Apakah sudah ada pergeseran ke arah yang lebih positif atau bagaimana, Kak?
2: Ketika dibilang pergeseran, ini juga tak terlepas dengan peran AI ya, Kak Fili ya, uh-huh. bahwa fenomena apakah buku fisik masih disukai, Kak Fili coba deh kita. Kita sedikit merenungkan ataupun kita membayangkan atau kita melakukan secara tindakan langsung ya ke toko-toko buku, mm-hmm. apakah di toko-toko buku itu sudah mengalami penurunan pengunjung dan yang lainnya, itu kan bisa ditanyakan juga dengan mm-hmm. ininya ya, mm-hmm. nah ya kan ada perbedaan banget ya ketika digitalisasi saat ini terus dengan kebutuhan fisik dan yang lainnya. Sebagai penulis memang sangat sulit sekali mencari banyak pembaca yang masih membutuhkan buku fisik, tapi mm-hmm. masih ada kebutuhan itu. Buktinya dibuktikan dengan apa? Misalnya gini, dibuktikan masih banyak penerbit-penerbit di tingkat lokal juga yang masih memproduksi, walaupun secara memproduksi bukunya tidak sebanyak misalnya 3 tahun atau 5 tahun yang lalu, mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Nah, tapi kebutuhan fisik itu masih melekat. Nah, ini juga bahkan dimudahkan. Jadi selain kita itu ada di Kota Bandar Lampung yang pusat toko buku gampang ditemui, mudah diakses dan yang lainnya, serta infrastruktur juga masih baik gitu. Tapi juga sudah tersebar di beberapa tempat. Misalnya, kita punya 2 perpustakaan yang megah loh, Kak Fili. Di Perpustakaan Provinsi Lampung yang depan Dharma Jaya, terus ada perpustakaan Kota Bandar Lampung yang ada di Kemiling, ya. Gitu kan. Nah, semua akses itu kan sebetulnya menjangkau banyak tempat gitu kan. Menjangkau banyak tempat, pusat pendidikan, masyarakat yang padat dan yang lainnya. Nah, tinggal seperti apa kita mau memilih gitu kan. Belum mm-hmm. lagi ada perpustakaan kelurahan dan yang lainnya. Baik. Nah, ketika bicara digitalisasi, apakah ketika buku fisik, Kak, itu kan kalau kita beli terlalu mahal. Terus mm-hmm. kalau misalnya kita mau ke perpustakaan juga mungkin ada batasan waktu atau seperti apa. Mm-hmm. Sekarang sudah edar banget banyak aplikasi-aplikasi atau di website-website buku-buku yang gratis, misalnya kayak iPusnas, terus mm-hmm. buku digital Budi yang dimiliki oleh Kemendikbud. Belum lagi nanti ada buku-buku digital yang lain, mm-hmm. gitu kan, dari ya apa penerbit atau penyedia buku swasta dan yang lainnya gitu. Baik. Dalam artian bahwa akses kita itu sudah tidak terbatas, mm-hmm. dan itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun.
0: Oke, Kak Yoga, banyak orang mengira komunitas literasi ini kan kegiatannya cuma duduk, diem, baca buku kaku gitu ya. Inovasi atau kegiatan seru apa sih yang biasanya teman-teman Relima lakukan supaya ekosistem membaca ini terasa hidup, inklusif gitu, Mas?
2: Iya. Nah, ini paradigma lama sebetulnya, mm-hmm. ya, yang coba kita jelaskan sudah sekian tahun lamanya gitu. Baik. Bahwa perpustakaan komunitas literasi itu bukan hanya tempat baca buku ataupun mm-hmm. menyimpan buku ataupun cuman hanya sekedar diskusi buku gitu kan.
0: Baik.
2: Nah, Nah, komunitas literasi itu banyak di Bandar Lampung gitu. Relima ini kan hanya sebagai jembatan, menjadi jembatan advokasi ya, antara kebutuhan komunitas literasi dengan pemerintah daerah ataupun dengan pihak-pihak lain, memastikan bahwa kegiatan literasi juga bisa terus hidup dan berjalan di Kota Bandar Lampung gitu kan. Baik. Nah, apa komunitas literasi yang selama ini sudah terjalin? Ya, selain ada proses belajar mengajar di luar sekolah, ya teman-teman di sana itu banyak, Kak. Misalnya ada aktivitas mendongeng, storytelling, kelas menulis, diskusi santai, terus ada trip literasi. Artinya kita pergi wisata dengan melihat potensi-potensi literasi, pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapatkan di alam, kita dapatkan di layanan publik gitu. Dan pastinya ketika kita bicara literasi saat ini sudah melangkah jauh, Kak Fili. Lebih masuk ke keterampilan hidup, bagaimana literasi untuk kesejahteraan. Nah, ketika yang ingin public speaking, ayo di komunitas, di perpustakaan kita bisa belajar public speaking. Di mana belajarnya? Selain nanti kita bisa advokasi, yuk tolong, kayak misalnya tahun lalu ya, ini kan Relima baru berjalan lagi di 2026. Tahun lalu Relima itu menyediakan pelatihnya gitu kan. Kita siapkan pelatihnya yang bisa mengajarkan public speaking. Nah, itu kan sehari, bagaimana setelahnya gitu kan. Nah, kami pasti himbau, ini loh, kan banyak konten YouTube, ada buku yang bisa dipinjam. Nah, nanti tinggal diasah kembali, didiskusikan kembali dengan teman-teman yang sudah berjalan. Nah, akhirnya proses awalnya terjadi di situ gitu kan. Contoh misalnya kewirausahaan juga, kita punya usaha, Kak Fili. Usaha kita misalnya keripik pisang gitu ya. Nah, bagaimana yang keripik pisang yang biasa tadi itu dilatih di perpustakaan, dibina, terus didampingi, terus ada buku petunjuk dan yang lainnya, terus kita bisa jadi tutorial yang lainnya gitu. Nah, itu bisa di-upgrade. Keripik pisang yang penuh rasa, keripik bagaimana menjual secara digital, bagaimana pengemasan dan yang lainnya gitu. Jadi memang saat ini lebih berkembang bukan hanya sekedar meminjam atau membaca buku gitu.
0: Oke, baik. Sebagai seorang pegiat literasi, Kak Yoga juga kan seorang penulis ya, Kak. Seberapa besar sih pengaruh budaya membaca di dalam komunitas terhadap produktivitas atau kualitas seseorang dalam menghasilkan sebuah karya tulis, Kak?
2: Iya, Kak Fili. Ketika dibicara pengaruh atau tidak, pasti sangat akan pengaruh, gitu ya. Saya ambil contoh gini lah deh, Kak Fili. Anak-anak yang dia suka membaca dengan yang tidak atau lebih banyak main HP, itu akan beda dari cara dia bicara atau kosakata yang dimiliki. Ketika dia menyampaikan sesuatu, ketika dia bercerita, ketika dia berinteraksi dengan orang lain, itu akan terlihat perbedaan yang sangat jelas, gitu kan. Nah, ketika dia yang punya apa ya, yang suka membaca buku pasti memiliki kosakata yang lebih banyak gitu. Baik. Nah, ketika dalam tahap remaja gitu, dalam tahap remaja, kalau kita bilang sekarang Gen Z itu bisa dilihat mana yang suka membaca buku dan mana yang tidak. Ketika Gen Z yang suka bisa membaca buku adalah yang suka membaca buku, dia lebih kritis, lebih aktif, lebih bisa menyuarakan sesuatu hal gitu kan. Nah, sementara Gen Z yang tidak suka membaca buku misalnya, ya sudah, maksudnya ya sudah, mau ngapain, biarin saja gitu kan. Jadi lebih terlihat perbedaannya gitu, lebih smooth, lebih tidak mau mengkritisi sesuatu hal, tidak banyak yang bisa dibahas dan yang lainnya. Bahkan ketika kita ajak diskusi aja sudah tidak mau lah gitu kan. Nah, ini gambaran. Bukan hanya Gen Z, gambaran saya juga sebagai generasi milenial gitu kan.
0: Baik.
2: Terus generasi yang lain, nah itu juga akan terlihat di situ. Pasti kan wawasannya, fokus dan konsentrasinya, kosakatanya, kemampuan dia komunikasi, bagaimana dia mengkreativitaskan sebuah aktivitasnya, terus bagaimana dia memanajemen emosinya, dan itu akan terlihat berbeda.
0: Oke, Kak Yoga, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, Fili mau buka pertanyaan dulu ya di WhatsApp 081-799-25-925. Boleh kamu tinggalkan chat teman Pro 2 dan juga di Instagram @pro2bdl, boleh DM atau tinggalkan komentar. Nanti bakal Fili bacain satu-satu ya. Kita pilih dulu ya, Kak Yoga, ada beberapa yang sudah masuk nih. Instagram ada @rian_andesta. Halo Kak Yoga, halo Kak Fili, mau tanya, kalau mau bergabung jadi bagian dari Rel 5 Perpusnas Republik Indonesia, Lokus Bandar Lampung, itu syaratnya apa saja? Apakah harus mahasiswa jurusan perpustakaan atau sastra, atau terbuka untuk umum dan anak sekolahan juga? Silakan Kak Yoga.
2: Iya, makasih Kak Fili dan Kak, siapa tadi Kak Fili?
0: Rian Andesta.
2: Pak Rian Andesta. Iya, sebetulnya Rel 5 itu bukan komunitas, tapi kami bagian dari teman-teman. Ya, saya adalah teman-teman gitu. Ketika kita mau berkolaborasi membuat sebuah kegiatan, nah ayo kita guyuk bareng gitu. Nah, artian apakah sekarang ada syarat segala macamnya ketika buat kegiatan? Misalnya Kak Andres, Kak saya punya sekolah gitu, atau Kak saya punya apa ya, lingkungan RT gitu, Kak boleh nggak kita berkegiatan bareng di situ? Ya boleh, nanti misalnya apa kebutuhannya, kalau ketika kebutuhannya buku, terus bagaimana permainan-permainan edukasi, kita bisa sama-sama melakukan itu di sana. Kak, ada nggak kolaborasi dengan komunitas lain? Oh bisa gitu, salah satunya adalah komunitas ngajar, ngajak anak belajar. Komunitas ngajar itu termasuk saya mendirikan, saya founder komunitas ngajar Kak, Kak Fili. Jadi Kak Andres bisa bergabung di komunitas ngajar misalnya, atau mengajak teman-teman komunitas ngajar, yuk kita berkegiatan dan yang lainnya, misalnya ke Kemiling gitu kan, atau ke Langkapura gitu, nanti kita bikin kegiatan apa segala macamnya untuk anak-anak di sana. Jangankan untuk anak-anak, untuk remaja juga boleh, untuk orang tua juga boleh. Baik. Bagaimana kalau di sekolah, ayo kita di sekolah gitu, nanti kita ada programnya, kita apa ya, kita pilih programnya mana yang tepat di sekolah A, B, C, dan D, ketika di kelurahan A, B, C, dan D. Yang penting aktivitas kita tidak terlepas dari aku, kamu, buku, dan imajinasi kita semua.
0: Oke, baiklah, di WhatsApp ada dari 0823-7924-39 sekian-sekian. Selamat pagi, Kak Yoga, di mana sih biasanya teman-teman literasi di Bandar Lampung ini sering berkumpul atau bikin acara baca gratis gitu? Pengen tahu lokasinya supaya kalau akhir pekan bisa mampir bergabung.
2: Ya, Kak Fili, ini sedang kami rencanakan kembali untuk teman-teman itu biasanya ada di di Unila itu ya, yang di tempat buat trekking lari gitu kan. Nah, itu biasanya di situ. Terus biasanya teman-teman buka di CFD. Nah, lebih banyak diskusi di, kalau misalnya kegiatan-kegiatan rutin ada di Dinas Perpustakaan gitu kan. Nanti tinggal pantengin aja momen yang di 2026 ini. Bisa pantengin di Instagram Rel 5 Bandar Lampung, atau di komunitas ngajar, atau di Dinas Perpustakaan, baik kota maupun provinsi gitu kan. Nah, nanti kita bisa bergabung berkegiatan di situ untuk membaca buku gratis dan yang lainnya. Kalau misal pun teman-teman, Kak itu kan momen-momen event-event gitu ya, misalnya Kakak ada di kelurahan mana, TBM mana, coba mampir ke kelurahannya. Karena di beberapa kelurahan itu sudah mendapatkan 1000 bantuan buku bacaan bermutu dari Perpustakaan Nasional. Dan itu bukunya bagus-bagus banget, Kak Fili. Okay. Itu harus dimanfaatkan gitu. Terus, Kak, kelurahan saya jauh, coba cek kira-kira ada nggak TBM di sekitar situ. Karena ada banyak juga teman-teman TBM dan PKBM yang mendapatkan buku yang sama, dan itu bisa diakses, dibaca gratis di tempat.
0: Oke, lanjut. Ada Siska di Wayah Halim, masih di WhatsApp. Kak, saya tuh sering banget beli buku karena lapar mata, tapi ujung-ujungnya cuma ditumpuk dan males buat namatin bacaannya. Ada tips nggak sih sebagai seorang pegiat literasi? Gimana cara membangun konsistensi membaca minimal beberapa halaman sehari?
2: Iya, ini bagus nih pertanyaannya. Nah, kalau saya bicara sama teman-teman, membaca itu bahan bakal berpikir gitu. Ketika kita mau memikirkan sesuatu, artinya kita mau banyak membaca gitu. Dan membaca bukan aktivitas pasif gitu. Memang membaca harus aktivitas aktif gitu. Ya mau tidak mau, dasar hatinya itu dari kita. Kita yang memaksakan gitu. Kita memiliki waktu. Waktu misalnya dalam sehari kita menyiapkan waktu 1 jam khusus untuk membaca. Ya sudah, kita terlepas dari apapun. Kita tidak usah ngeliat handphone, gawai ya bahasa Indonesia. Kita tidak usah beraktivitas dengan gawai, kita tutup laptop kita, terus kita fokus dengan buku yang kita baca, atau memang kita mau mencari tempat sesuatu yang benar-benar hikmat buat kita, misalnya saya lebih suka dengan suasana seperti ini untuk melakukan sesuatu. Ya udah, lakukan saja dengan aktivitas yang benar-benar kita cintai, terus kita fokus dengan membaca kita. Makanya saya bilang bahwa ketika membaca menjadi bahan bakal berpikir, ya mau tidak mau kita harus merelakan semua waktu kita yang lain untuk aktivitas membaca itu, ya minimal misalnya 30 menit, 1 jam. Kalau di sekolah itu kan ada aturannya tuh, sampai di dinas pendidikan sampai membuat aturan misalnya 15 menit sebelum belajar, nah, membaca terlebih dahulu gitu kan. Nah, ya itu. Jadi kita tinggal potensikan gitu loh, mau berapa menit dalam sehari itu aja.
0: Oke, jadi kita yang ngatur gitu ya Kak Yoga ya. Baik, lanjut nih, masih ada pertanyaan senada dengan Siska Joy Halim tadi ya. Ada di DM Instagram @dindaamel. Kak Yoga, sebagai penulis, kalau buat anak muda yang baru mau mulai suka membaca, lebih baik direkomendasikan mulai dari genre buku apa biar nggak langsung pusing dan bosan. Jadi mau mulai dari buku genre apa nih kira-kira Kak?
2: Iya, bingung lah jadi ini. Sebetulnya nggak ada genre yang yang jadi, kalau kita bilang jadi pakem ya, membuat kita menyampaikan keinginan kita gitu. Tapi intinya gini nih. Jangan maksakan baca buku berat dulu. Kalau emang kita jarang sekali membaca buku, terus kita mau mencoba untuk menjadikan sebuah karya, ketika kita aktif membaca buku, kita mengolah isi bacaan, terus kita melakukan tindakan lain seperti membuat sebuah karya lagi dengan kepenulisan, yaitu pertama jangan baca buku berat dulu. Kalau baca buku yang berat-berat, yang penuh teori, yang penuh ini segala macam A, B, C, dan D, yang memang akhirnya kita capek sendiri, itu yang akan menggagalkan kita gitu loh. Misalnya, bisalah mulai dari fiksi dulu, yang dekat dengan emosi kita, baca novel, baca puisi. Nanti kita ketika sudah membaca, mengimajinasikan, menggambarkan, mendeskripsikan, terus kita bisa menulis, bahkan kita bisa berkata-kata, berceloteh, dan yang lainnya gitu.
0: Baik. Nah, itu. Jadi dipilih ya untuk siapa tadi namanya, Dinda ya. Baik, kalau gitu sekarang lanjut pertanyaan berikutnya. Ada @gilang_kreatif. Selamat Hari Buku Nasional katanya. Kak, sekarang kan gemburan konten visual seperti TikTok atau Reels kuat banget dan bikin attention span kita jadi makin pendek. Gimana caranya relawan literasi bersaing dengan algoritma itu agar membaca buku tetap terlihat keren dalam tanda kutip di mata Gen Z? Aduh, agak sulit ini pertanyaannya ya.
2: Tinggi ini. Iya sih. Kita itu fokusnya bukan melawan algoritma ya, ataupun bisa menguasai algoritma di ini segala macamnya gitu ya. Memang harapannya bahwa teman-teman seleb TikTok, selebgram dan yang lainnya juga bisa mempengaruhi banyak hal dengan dengan literasi yang lebih dalam gitu. Dalam literasi yang lebih dalam artinya bahwa ketika konten yang didapatkan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Baik. Kan terus bisa memberikan edukasi dan yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk Relima sendiri ya, saya belum ada pengalaman memang untuk apa, bagaimana bisa FYP di TikTok dengan memaksimalkan baca buku, karena kan itu juga tergantung dari algoritma teman-teman ya. Ketika temannya suka searching A kuliner gitu ya, akan keluarnya kuliner semua gitu kan. Ketika suka searchingnya adalah shopping ya, shopping hasil dagangan semua gitu kan, produk-produk yang lainnya gitu. Nah, tapi ya kita juga mencoba untuk bisa menyuarakan atau menulis di konten-konten digital supaya teman-teman juga bisa mendapatkan selingan-selingan ketika mencari sesuatu hal yang menarik. Dan itu juga sebetulnya sudah dilakukan banyak penulis gitu, bukan hanya Relima. Sudah dilakukan banyak penulis, terus teman-teman Relima se-Indonesia bahkan dia selalu mengunggah kegiatan-kegiatannya, kegiatan hasil lapangan, kegiatan hasil kerelawanan gitu kan. Ya itu supaya teman juga bisa melihat gitu. Tapi kalau untuk melawan algoritma ya, sulit ya.
0: Pertanyaannya ngejebak nih ya. Lanjut ke Yoga, kita ngobrol lagi ya. Masih sambil nanti kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyain, kalau masih cukup waktunya. Karena kalau Fili bacain pertanyaan kamu semuanya, Fili gak kebagian nanya-nanyanya nih. Abis nih ya. Oke, kalau gitu untuk Kak Yoga, pertanyaan berikutnya nih yang mau Fili tanya. Kalau kita bicara tentang hari buku gitu ya, pasti harapan, kemudian juga cita-cita kita banyak sekali lah ya Kak Yoga ya, untuk gimana caranya supaya membaca, menulis gitu kan ya, kegiatan literasi itu benar-benar makin tahun makin nggak mencemaskan gitu ya. Karena kalau kita cek di media sosial, ada beberapa toko buku yang tutup dan seterusnya gitu ya Kak. Tapi kalau misalnya nih, kita bicara cita-cita, doa gitu ya Kak ya. Mudah-mudahan nih, keinginannya kalau misalnya dari teman-teman Relima sendiri nih Kak, di Hari Buku Nasional ini, mungkin ada langkah konkret yang sedang didorong oleh Relima Bandar Lampung khususnya gitu Kak, agar akses terhadap buku-buku berkualitas juga bisa semakin merata, kemudian juga bisa mudah diakses gitu Kak, gimana?
2: Iya Kak, makasih. Ini pertanyaan juga sangat bagus nih ya. Pertanyaan ini di tengah efisiensi besar-besaran perpustakaan nasional, biasanya setiap tahun itu kita bisa, teman-teman di TBM, PKBM, di semua wilayah Indonesia, nggak hanya di Bandar Lampung, itu bisa mengajukan bantuan buku. Nah, kita bisa dapat bantuan 1000 buku, bisa menyemarakkan semua banyak-banyak tempat. Tapi efisiensi tahun ini bantuan buku itu ditiadakan. Makanya ini juga menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Perpustakaan Nasional gitu, karena tidak bisa apa ya, tidak bisa kembali menyalurkan banyak bantuan buku sesuai harapan dari banyak pemustaka. Tapi satu hal memang yang masih kita coba sedikit perjuangkan, bahkan di bulan Juni nanti kita ada kumpulan dengan Ikatan Penerbit yang ada di Lampung. Nah, itu juga dengan pemerintah daerah, baik dengan Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung maupun Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Nah, di situ juga sebetulnya kita akan bahas bagaimana nasib kehadiran buku-buku, baik konten lokal maupun konten lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Kak, dulu itu kita salah satu yang mengharapkan atau mendorong adanya perda literasi di Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah perda literasi itu diambil teman-teman DPRD sebagai inisiatif teman-teman Dewan untuk dijadikan peraturan daerah. Nah, saya kebetulan memang salah satu yang membuat coretan harapan ataupun menyusun sedikit harapan, karena saya bukan akademisi, saya jadi tidak bisa merumuskan itu sebagai naskah akademik ya, tapi menuangkan berbagai coretan yang kemungkinan itu bisa menjadi harapan kita, selain sudah diwujudkan di beberapa titik tadi, sudah ada di perpustakaan kelurahan, TBM, terus teman-teman komunitas yang lain. Nah, harapannya misalnya ada di ruang-ruang publik. Nah, saat ini juga sebetulnya sudah dilakukan, misalnya kehadiran buku ada di bandara, kehadiran buku ada di stasiun kereta, kehadiran buku ada di terminal, nah, tinggal bagaimana ruang-ruang publik juga yang lain juga bisa mengikuti, misalnya kehadiran buku ada di masjid-masjid, kehadiran perpustakaan atau buku ada di halte, kehadiran buku ada di ruang-ruang publik lainnya. Nah, ini juga yang sebetulnya masih menjadi harapan, dan mungkin kalau nanti ada teman-teman yang punya harapan yang sama, ya kita bisa sama-sama dorong nih, kita bisa sama-sama diskusikan seperti apa, bagaimana nanti ada peran dari pihak swasta kah, atau peran dari badan usaha kah, atau skema seperti apa yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, ini juga perlu pengkajian yang lebih dalam kan, baik dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Dan sekali lagi bahwa kehadiran buku saat ini di Bandar Lampung itu selain di toko buku yang mudah ditemui gitu kan, terus kita punya di Bandar Lampung itu ada 2 perpustakaan besar yang bisa dikunjungi, bahkan bisa sampai hari Sabtu. Nah, sekarang sudah mulailah, ayo kita manfaatkan perpustakaan yang ada di kelurahan, perpustakaan yang ada di TBM, yang di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung, insya Allah ada.
0: Oke, baiklah kalau gitu Mas Yoga, kalau ada nih satu buku di dunia ini yang paling berjasa mengubah cara pandang Kak Yoga terhadap hidup, hingga akhirnya Kak Yoga bisa berdiri di sini sebagai seorang penulis, kemudian juga pegiat literasi. Buku apa sih Kak, dan apa satu kalimat yang mungkin di dalam bukunya paling membekas di hati Kak Yoga?
2: Iya, buku yang saya tulis sebetulnya Kak, saya adalah orang yang hampir gila, yang bingung mau melakukan apa gitu. Terus saya mencoba untuk menulis, saya berdamai dengan diri saya. Makanya saya tulis buku saya itu Menemukan Damai Dalam Kegelisahan Hidup. Bahwa kamu tidak harus sempurna untuk layak dicintai, terutama oleh dirimu sendiri. Ketika orang lain tidak mencintai saya, berarti saya harus mencintai diri saya sendiri. Itu sih sini menghadapi diri.
0: Kak Yoga, di momen Hari Buku Nasional ini banyak dari kita yang mungkin mengeluh gitu ya, bilang bahwa minat baca kita rendah, kemudian juga buku fisik itu mahal, kemudian juga banyak hal lain lah yang menjadi alasan begitu. Nah, untuk teman Pro 2 yang saat ini mungkin sedang mendengarkan kita berdua lagi ngobrol dan ingin mulai berubah gitu Kak Yoga, apa mungkin satu langkah kecil yang paling bermakna yang bisa teman-teman Pro 2 lakukan di kamarnya masing-masing, mungkin sekarang juga setelah siaran kita berakhir?
2: Iya, teman-teman, bukan soal berapa banyak buku yang selesai dibaca, bukan berapa banyak buku yang bisa kita beli, bukan berapa banyak buku yang bisa kita pinjam, tapi bagaimana isi dibacaan itu bisa merubah tindakan nyata kita, bisa membuat kita lebih produktif, membuat kita lebih yakin terhadap hidup, membuat kita menjadi lebih bermakna terhadap apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita kerjakan.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu Kak Yoga, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol hari ini ya.
2: Makasih Kak Fili.
0: Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain dengan tema yang lain kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan teman Pro 2 semua yang lagi dengerin kita senang gitu ya di momen ini. Kemudian mungkin ada buku-buku yang ditumpuk selama ini jadi mulai dibukain ya Kak.
2: Betul.
0: Oke, okay, terima kasih Kak. Salam untuk teman-teman Relima Bandar Lampung semuanya, Relima Lampung dan mungkin seluruh Indonesia yang lagi dengerin. Selamat Hari Buku Nasional. Philip pamit ya Kak ya. Salam buat yang lain. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 terakhir.
2: Terakhir teman-teman, ayo kita kolaborasi bareng. Soal buku, soal literasi itu bukan soal individu, tapi soal bagaimana kita bisa mengkolaborasikan, kita bisa berkegiatan bareng, kita bisa berdampak bareng, dan kita bisa besar bareng.
0: Oke, baiklah kalau gitu Kak Yoga, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Salam, makasih Kak Fili, makasih teman-teman kedua.
0: Oke, teman Pro 2 itu tadi obrolan Fili barengan sama Kak Yoga ya, yang mudah-mudahan menginspirasi atau bahkan mungkin ngingetin kamu aja deh tentang buku kamu yang kamu beli tapi belum selesai kamu baca, yang udah kesimpan di rak-rak ya, mulai dibukain sekarang dan mulai ngebaca lagi kalau gitu ya. Fili pamit tadi pendengaran kamu, sekali lagi terima kasih sudah keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung. Ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di pada pagi hari ini. Fili minta maaf untuk segala keterbatasan. Fili mungkin nemenin kamu dari pukul 5 pagi tadi. Terakhir dari Fili, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan sampai jumpa di program acara berikutnya teman Pro 2. Teman bola kamu sekali di udara, tetap di udaraan. Bye bye.
3: Teman terbaik kamu Pro 2 RRI.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. Come on,

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: RRI Bandar Lampung.

Mambra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Woi, woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bangku Lampung.

0: Anthony Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Pulau. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

watch you sleeping.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah,
0: udah paham kan sekarang?
4: Weh, lo orang

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Club 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: jumlah kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya.

Teman Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan cerita

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak di mana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Hai semuanya, gimana selesai dari makan siang kamu? Udah ada tenaga lagi untuk aktivitas yang bakal dilakuin di hari ini ya kan? Hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Buat yang juga masih banyak kerjaan, masih banyak tugas, masih banyak jam pelajaran yang harus kamu selesain, harus kamu jalanin, semangat ya. Mudah-mudahan dengerin Pro 2 Bandar Lampung bikin kamu tambah semangat di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu ya kan? Siang hari ini masih bareng sama gue, Ima Fani, nemenin kamu teman Pro 2. Setelah banyak lagu yang kamu denger, masih banyak juga informasi-informasi yang bakal dikasih buat kamu ya kan, sampai nanti jam 3 sore. Pokoknya buat kamu terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: RRI, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 9,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Buat kamu yang juga masih terus dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung di 92,5 FM, mungkin lagi di kendaraan kamu ya, yang juga lagi nyetir, lagi berkendara, atau mungkin lagi cari parkiran, teman Pro 2, ya kan? Kadang-kala tuh kita mau cari parkiran tuh lumayan juga ya, apalagi kalau misalnya parkirnya rame gitu ya, atau juga sulit cari tempat parkir. Bahkan kadang-kadang ada orang tuh yang parkir kayak di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Ada yang bahkan sampai ke naik trotoar, teman Pro 2, demi bisa parkir kendaraan. Tapi jangan gitulah ya, jangan sampai kamu juga ngambil jalan orang atau juga menghalangi jalan orang gitu ya. Parkir kamu, kendaraan kamu tuh membuat macet dan lain-lain. Hati-hati juga teman Pro 2, kalau misalnya mungkin kamu kayak sebenarnya kita tuh harus hati-hati dimanapun berada gitu, apapun aktivitas kita, karena kadangkala kita juga kalau lengah atau mungkin ketika lagi nggak konsentrasi, nggak fokus, itu malah menyebabkan ya kan hal-hal yang berbahaya gitu. Contohnya ada kejadian yang cukup bikin apa ya, bisa dibilang jadi pelajaran lah ya buat kita semua, karena ada kejadian teman Pro 2, walaupun ini nggak di Indonesia, ini kejadian di Amerika ya kan, di New York City Amerika, karena ada seorang apa ya, bisa dibilang wanita ya, seorang wanita yang dia tuh baru aja keluar dari mobilnya, bahkan kan baru keluar mobil tuh kan karena kaki kita baru ini ya menginjakan apa ya, bisa dibilang kaki ke tanah gitu. Tapi sayangnya yang diinjek itu bukan tanah tapi lubang, teman-teman. Akhirnya dia terperosok dan masuk ya. Jadi dia masuk ke dalam manhole atau juga lubang got yang itu enggak tertutup ya kan, di kawasan Avenue Manhattan. Dan ya kan kepolisian di sana langsung aja ya kan untuk memberikan bantuan. Kalau di sana itu kepolisian New York ya, NYPD gitu kan, langsung bergerak ke lokasi dan langsung ngebantu ketika menerima panggilan darurat gitu kan. Jadi memang teman Pro 2, jadi kejadian ini tuh bisa dibilang gara-gara lubangnya tuh gak ketutup. Dan nah kalau dari CCTV sih kabarnya lubang itu terbuka gara-gara lubang tutupnya itu kelindes dengan mobil besar. Jadi kayak geser gitu, bergeser. Dan sayangnya saat itu ada seorang wanita bernama Donike Gochak ya, usianya 56 tahun dan dia masuk ke dalam lubang itu sedalam 3 meter. Bayangin dong 3 meter teman Pro 2. Dan nah ketika ditolong sempat dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya ketika itu juga pihak rumah sakit menyatakan bahwa korban udah meninggal dunia. Ini jadi sebuah pelajaran juga bahwa tetap harus hati-hati terus teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apalagi kalau misalnya di kendaraan ya, jangan sampai kamu lengah terus juga sambil terus balas chat, balas pesan ya kan dan lain-lain, akhirnya kamu nggak konsen dalam berkendara, itu bisa bahaya banget sih, bisa fatal banget, nggak cuma buat diri kamu juga buat orang lain kan, nggak mau banget nih.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Sementara, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya gue udah harus pamit dari Santai Siang untuk hari ini, yang nemenin kamu dari jam 10 tadi ya sampai jam 3 sore. Sebentar lagi nanti bakal ditemenin sama Gilbert Lucas di Sore Ceria bareng sama narasumber yang bakal juga hadir di hari ini. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung, Laci Divide Share Next Pressure Willingness Only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, hari ini yang juga udah dengerin, mudah-mudahan juga bisa terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Bye-bye.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
1: Pukul 14 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Wakil Gubernur Lampung Jian Nurella menginstruksikan aparatur kecamatan hingga kepala desa untuk proaktif mengawal hak jaminan sosial warga kurang mampu. Para pamong daerah diminta memastikan seluruh keluarga miskin di wilayahnya mendapatkan akses bantuan pemerintah secara merata. Langkah pengawasan ini penting dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang rentan, yang luput dari pendataan program jaringan pengamanan sosial. Aparat kampung wajib menjadi jembatan yang aktif dalam memfasilitasi kebutuhan dasar bidang kesehatan dan ekonomi warga. Wakil Gubernur Lampung Jian Nurella meminta jajaran birokrasi bawah segera mendaftarkan masyarakat miskin ke dalam program BPJS Kesehatan Gratis dan fasilitas kepesertaan penerimaan bantuan iuran tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga prasejahtera yang saat ini menghadapi kondisi darurat medis. Jian Nurella menegaskan integrasi data kemiskinan juga harus menyasar pada program bantuan perlindungan sosial reguler lainnya dari kementerian. Warga yang memenuhi kriteria wajib diusulkan secara berkala agar masuk dalam daftar penerima manfaat bantuan program.

Tim Harvest Universitas Lampung menggelar lokakarya sistem pangan lokal melalui Sustainable Awareness Day atau SAD2 tahun 2026 di Desa Bumi Jaya dan Desa Waigelam, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Dan kegiatan berlangsung pada 9 hingga 10 Mei 2026 dengan melibatkan lintas jurusan, mahasiswa dan mahasiswa magang asal Perancis. Lokakarya tersebut menjadi ruang belajar langsung bagi mahasiswa bersama petani dan praktisi pertanian dan peserta mempelajari sistem pangan melalui praktik di lahan pertanian organik, sawah konvensional dan kebun pertanian alami. Mahasiswa yang terlibat berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila. Kegiatan itu juga diikuti oleh dua mahasiswa magang dari NP Lyon, Prancis. Dan selama kegiatan berlangsung, peserta tinggal bersama warga desa selama 2 hari, 1 malam, dan pengalaman itu membuat mahasiswa memahami kehidupan sosial masyarakat petani secara langsung. Peserta juga mengikuti kegiatan panen dan memasak bersama kelompok perempuan tani di Desa Bumi Jaya. Dan aktivitas tersebut memberi pemahaman terkait hubungan pertanian, budaya, dan kehidupan masyarakat desa.

0: Demikian info Pro2 untuk hari ini. Untuk informasi menarik pilihan Pro2 lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Ki Burkas pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih. Dan info terkini dari Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Good morning, Canada time.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: Dua Gil Bekas siap nemenin kamu di sore hari ini. Kita bakalan ngomongin hal-hal yang seru teman Pro 2 ya. Termasuk juga abis ini banget ya, kita bakal ngobrol sama narasumber kita di sore hari ini yang kayaknya harus banget kamu dengerin. Jadi keep on tuning aja di Pro 2 Area Depan Lampung, teman terbaik kamu.
1: Obrolan seru dan menarik di sore ceria.
2: Obrolan seru dan menarik di sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu semua di sore hari ini? Udah menjelang akhir bulan, ya gak sih? Udah tinggal berapa hari lagi gitu ya untuk dihabiskan. Nah, di sore hari ini pastinya Gibel Lukas tadi udah janji ya bahwa hari ini kita bakalan ngobrol sama narasumber kita. Langsung aja kita sapa dulu. Halo, selamat sore teman-teman. Halo.
3: Sore Kak.
0: Ini hari ini ada kedatangan Asmi Ananta Rais dan juga Indah Lestari. Mereka ini ya benar-benar baru jadi grand winner Duta Genre ITERA 2026. Ini udah masih diplastikin bahkan mereka ya, saking barunya gitu ya. Boleh disapa-sapa dulu, perkenalan diri dulu biar recognize gitu suaranya yang mana aja sih nih.
4: Oke, okay. Ya. Halo teman-teman semua. Kenalin aku Indah Lestari dari PR Sejahtera ITERA, yaitu Duta Genre ITERA tahun 2026.
0: Oke, okay, ada Indah. Terus okay. Next.
3: Halo teman Pro 2, kenalin namaku Azmi Ananta Rais, biasa dipanggil Azmi, dari Duta Genre ITERA PR Sejahtera ITERA.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan memang tadi yang gue bilang kalian baru banget ya menjadi

0: menjabat ini ya baru berapa hari? Berarti
1: hari
0: ya baru
1: empat.
0: Hari, ya, hari keempat ya, hari keempat ya. Gimana awal-awal abis acara terus bangun-bangun dengan keadaan duta genre ITERA itu gimana tuh perasaan itu? Boleh langsung dari Indah dulu.
2: Oke, kalau perasaan pasti yang pertama seneng ya kak, kita bisa terpilih jadi grand winner duta genre ITERA. Selain seneng juga pastinya ada beban-beban baru nih, tapi beban-bebannya bukan yang berat gitu, tapi untuk kita bisa lebih terus menginspirasi remaja yang ada di Lampung pastinya.
0: Oke, kalau untuk Asmi?
3: Betul banget, dimana kita sebenarnya abis grand final tuh kita di karantina dulu, masih nginep di asrama. Jadinya bangun-bangun tuh ya udah mulai dipush untuk lebih berkembang lagi ke depannya gitu.
0: Jadi kayak udah ada pemaparan materi dan segala macam yang harus diikutin gitu ya.
3: Iya.
0: Apalagi kan menurut gue genre ini, duta genre, baik itu di ITERA dan dimanapun gitu ya, tingkatan manapun itu kan konsisten banget gitu. Betul. Dalam including anak muda gitu ya, sebagai dutanya gitu. Nah kalau untuk kalian sendiri, kenapa nih akhirnya memilih untuk ikutan nih duta genre?
3: Mungkin dari aku dulu ya kak,
0: yeah,
3: dimana dulu sebenarnya nih fun fact ya teman-teman, jadinya tahun kemarin tuh aku penanggung jawab duta genre di ITERA.
0: Oh tadinya PJ.
3: Iya PJ duta.
0: Terus
3: ngelihat mereka kayaknya aku harus bisa tampil juga, gak di belakang layar doang.
0: Idi.
3: Jadinya mantap, nyoba buat daftar jadi duta genre di tahun ini.
0: Oke, yang tadinya di belakang layar terus kayak terpancing gitu ya. Kayaknya seru juga ya kalau misalnya jadi orang yang tampil gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, kalau untuk Indah sendiri?
2: Oke, kalau untuk aku sebelumnya aku udah pernah kak ikut duta genre, tapi di kabupaten kotaku dulu. Dan aku rasa aku punya rasa untuk melakukan hal-hal sosial yang tinggi. Jadi gimana sih rasanya untuk aku di Institut Teknologi Sumatera ini bisa melakukan itu lagi? Dan jawabannya adalah dengan ikut duta genre.
0: Oke, sorry, sebelumnya berarti di mana ikutan
2: aku
0: duta genre?
2: Aku di Kabupaten Lampung Barat.
0: Oh di Lampung Barat, oke. Oke, akhirnya ikutan lagi di ITERA gitu ya, menjadi duta genre. Nah, ceritain dong apa sih yang mungkin anak muda harus tahu nih gitu ya tentang duta genre dan apa aja yang kalian pelajari gitu di dalam duta genre ini. Boleh? Dari Indah.
2: Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk apa yang harus diketahui sama anak muda, apa yang kita pelajari di genre itu sebenarnya banyak banget. Dan genre ini sangat bersinggungan dan berdekatan sama apa yang kita lakukan sehari-hari. Kita tuh banyak belajar tentang bagaimana cara mencegah permasalahan yang terjadi di remaja. Ada kita namanya triad KRR kak.
0: Triad KRR. Okay. Apa itu?
2: Itu isinya adalah pernikahan dini, seks pranikah dan juga nafza. Jadi itu adalah fokus utama yang kita pelajari, bagaimana kita sebagai remaja bisa mencegah itu terjadi. Dan juga kita banyak lagi belajar materi, banyak juga kita itu dapat modul kak, modul yang diutus dari Kemenduk Bangga atau juga ada yang dari Kemenpora. Jadi kita belajar sebagai duta genre kan kita akan menjadi pendidik sebaya. Kita belajar dari modul itu apa materinya, bagaimana kita bisa menjadi fasilitator yang baik sehingga kita bisa kasih materi itu ke remaja yang lain yang ada di Lampung.
0: Oh ternyata nafsa juga salah satu hal yang jadi concern kalian nanti ya. Oke. Kalau Asmi gimana?
3: Betul, ini mau ngehalik lagi aja kali ya. Sebenarnya duta genre itu bukan pageant yang kayak kecantikan, tampan gitu sih kak. Tapi lebih kita bersosialisasi, memberikan manfaat untuk masyarakat. Dimana itu juga sebenarnya ya itu berguna banget buat diri kita sendiri. Mulai dari pola hidup sehat dan lain sebagainya itu kita pelajarin di genre itu sendiri.
0: Jadi lebih ke well-being-nya anak muda gitu ya bisa dibilang.
3: Ya, intinya kita mempersiapkan remaja itu untuk membangun keluarga yang berencana nantinya.
0: Asik. Nah, itu kan jadi hal yang mungkin concern-nya anak muda gitu ya nanti ya, tentang keluarga dan segala macam gitu ya. Mau gak mau harus dipikirin juga gitu kan ya. Dan nanti juga pastinya teman Pro 2 boleh untuk nanya-nanya juga sama mereka gitu ya tentang hal ini teman Pro 2. Boleh di WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Ini kan topik hari ini adalah meaningful youth participation gitu kan ya. Kalian obviously udah partisipasi nih dalam ya bisa dibilang gerakan untuk kesadaran ya anak muda tentang reproduksi, keluarga, berencana, dan juga tadi ternyata nafza juga gitu ya. Tapi apa sih yang mungkin kalian harapkan gitu loh partisipasinya dari ya teman-teman sebaya gitu tadi. Boleh Asmi?
3: Jadi kami itu berharap di mana remaja itu bukan cuma bisa bersuara, tapi bisa memberikan aksi nyata juga gitu kak. Jadinya bisa terjun langsung ke lingkungan sekitar, mulai dari lingkungan kampus ataupun masyarakat. Kita bisa memberikan edukasi mulai dari kesiapan berkeluarga. Stunting dan anemia itu biasanya masih awam banget nih di Lampung apalagi ya. Jadi itu menjadi konsen kita untuk salah satu program kerja kita itu ngebahas stunting dan anemia. Betul. Untuk persiapan berkeluarga ke depannya.
0: Oke. Nah, kalau Indah?
2: Oke, sedikit menambahkan dari punya Asmi tadi, kalau misalkan tadi dibilang kita concern lebih tentang ke stunting dan anemia, tapi kita tuh juga lebih ingin membangun kesadaran dari remaja di sekitar kita, karena kalau cuman kita sebagai duta genre yang bergerak, tapi tidak ada kesadaran sendiri dari remaja yang ingin diberikan komunikasi, informasi, dan juga edukasi, itu pastinya tidak akan berjalan, dan juga tujuan yang kita inginkan tuh tidak akan terwujud kan Kak. Jadi gimana cara kita untuk membangun kesadaran mereka, untuk supaya kita bisa sama-sama, kita gimana sih cara kita untuk mencegah ini semua terjadi gitu.
0: Oke. Nah, ini sebelum kita break dulu, boleh di spill nggak? Pasti kan kalian ketika kemarin mempresentasikan ada program kerja gitu kan ya. Boleh di spill sedikit dulu, baru nanti kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi apa sih program kerjanya kalian ini.
2: Oke, mungkin Indah dulu ya Kak.
0: Iya, Indah dulu.
2: Kalau dari program kerja yang Indah inisiasi selama di Duta Genre ITERA kemarin adalah namanya Simfoni.
0: Simfoni,
2: kepanjangannya adalah Suara Inspiratif Penuh Aksi.
0: Wis, mantap. Cantik ya gitu ya namanya. Oke.
2: Simfoni. Jadi untuk kegiatannya di Simfoni ini Indah ambil dua kegiatan. Yang pertama adalah pemberian komunikasi, informasi dan juga edukasi, di mana materi utama yang Indah angkat adalah tentang anemia. Lalu selain dari pemberian sosialisasi offline, Indah juga biasanya upload di Instagram. Nah, untuk menunjang program Simfoni tadi, Indah bawa program kerja yang lain, yaitu Rindang Remaja Inspiratif Berdaya dan Gemilang.
0: Nyari akronimnya itu bisa aja ya. Simfoni dan gitu, kan? Iya, dan Rindang, tapi pas cocok gitu kan.
2: Jadi kalau untuk di Rindang ini Indah buat workshop. Workshopnya untuk meningkatkan life skill, yaitu pembuatan keychain dari kawat bulu.
0: Kawat bulu itu yang gimana? Kawat bulu tuh gimana ya? Gue belum pernah lihat. Oke, nanti kita bakalan nanti juga kita bakalan nanya-nanya lebih dalam lagi tentang itu ya. Kalau Azmi
3: sendiri tuh ada dua program kerja. Yang pertama itu ada Sukma, Suara Aksi Mahasiswa. Itu jadinya implementasi ngajak masyarakat atau apalagi remaja dan mahasiswa itu bukan cuma bisa bersuara tapi bisa beraksi nyata. Jadinya Azmi itu pengen ngajak teman-teman mahasiswa itu bisa terjun langsung ke lapangan. Sama satu lagi Azmi buat produk makanan, namanya Iron Bee. Buatnya dari buah bit, madu, dan lemon sebagai HB booster untuk pencegahan anemia.
0: Jarang loh ada orang tahu buah bit loh.
3: Nah ya, gitu, makanya Azmi pengen kenalin bahwasannya buah bit tuh bisa sebagai HB booster gitu loh Kak, buat pencegahan anemia.
0: Iya, buah bit. Orang kalau denger bit tuh biasanya motor kan. Jadi kayak oke, itu merek ya. Yaudahlah, nanti kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi tentang program kerjanya mereka. Dan juga kalian teman Prodia ya, gue ingetin lagi bisa tanya-tanya barengan Azmi dan juga Indah di sore hari ini. Duta Genre ITERA 2026, langsung aja WhatsApp 08179925925 atau di Instagram kita di @prodobedel.
1: It's time to sore ceria.

0: for you.
1: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
2: Penghargaan Adipura 2000.
1: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan di Bulkas di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Ya, masih barengan Azmi dan juga Indah di sore hari ini. Tadi kita udah nge-spill sedikit ya tentang program kerja yang mereka bawa gitu ya, untuk ngasih satu perubahan lah gitu ya. Karena mereka kan juga adalah Grand Winner Duta Genre ITERA 2026 nih. Nah, kita mau nanya-nanya lagi nih ya ke Azmi dan juga Indah. Tadi itu kalau Azmi itu Sukma,
1: Sukma.
0: Terus juga tadi sempat juga makanan tadi apa ya namanya, gue lupa.
1: Iron Bee.
0: Nah, itu boleh tuh lebih dijelasin lagi tuh.
1: Oke, jadi
0: tentang program kerja lo.
1: Tentang Sukma itu suara aksi mahasiswa. Jadinya Azmi itu sebagai wadah ataupun fasilitator buat teman-teman nih yang punya organisasi ataupun kegiatan yang nantinya bisa implementasi ke warga langsung, Azmi bisa ikut serta untuk memberikan edukasi dan informasi secara berkolaborasi dengan berbagai pihak. Itu sih dari program kerja Sukma itu sendiri. Kalau Iron Bee ini ada tagline-nya itu kayak cemilan ceria cegah anemia, manisnya alami kuatkan setiap hari. Jadi itu terbuat dari buah beet, madu, dan lemon. Jadi Kak, di mana di Indonesia itu anak yang stunting itu ada 19,8 di Indonesia.
0: 19,8 apa tuh?
1: Anak di Indonesia mengalami stunting.
0: Secara
1: persennya?
0: Persen.
1: Buset. Menurut survei status gizi Indonesia pada tahun 2024. Dan salah satu faktor penyebab stunting itu adalah anemia. Jadinya ketika remaja wanita yang nantinya akan menjadi ibu mengalami anemia itu berpotensi memiliki anak yang stunting. Makanya kalau mau ngeberantas stunting itu dimulai dari remaja. Bukan sadar saat hamil doang.
0: Iya, benar.
1: Makanya dibuat cemilan itu dari Azmi, dari buah beet, madu, dan lemon sebagai HB booster untuk penanganan pencegahan anemia itu sendiri.
0: Hal yang menarik adalah ternyata anemia itu jadi salah satu kasus yang penting ya. Kita kan selama ini ngira kayak ya lalu kurang darah kan itu jadi kayak mungkin kayak bercandaan atau kayak bukan hal yang naik ke permukaan lah gitu ya. Ternyata anemia ini penyebab stunting kayaknya banyak. Ini juga banyak orang yang terkena anemia juga tanpa disadari.
1: Betul, di mana anemia sama stunting itu nggak bisa dipisahkan karena itu benar-benar yang harus diberantas. Kalau udah stunting kan tuh nggak bisa diobatin lagi. Dan bisanya kita itu cuma bisa mencegahnya. Makanya itu duta generasi berencana untuk mempersiapkan remaja untuk kehidupan yang berencana itu. Mulai dari remaja.
0: Kalau anemia itu berarti di Indonesia juga cukup banyak ya?
1: Cukup banyak.
0: Itu gimana tuh cara mungkin apa ya identifikasi awalnya gitu?
1: Kita nggak bisa bilang anak seseorang itu kena stunting gitu kalau sebelum umur 2 tahun. Jadinya setelah 2 tahun tuh baru kita bisa mendiagnosa dia tuh stunting. Tapi kita bisa ngelihat dari gejala-gejalanya doang, tanda-tandanya. Kayak tumbuh tingginya kurang optimal, terus lingkar lengannya dan lain sebagainya itu tanda-tandanya. Dan kalau untuk ngatasinnya itu udah nggak bisa diobatin, tapi kita bisanya mengoptimalkan doang biar masa tumbuhnya bisa lebih baik aja.
0: Oke, itu kalau untuk stunting ya. Kalau untuk anemia itu berarti lain hal lagi. Mungkin bisa dicek juga nih teman Pro 2 ya. Siapa tahu mungkin aja ternyata lu kena anemia gitu kan, dan boleh tuh konsumsi Iron Bee. Kok Power Bee itu apa Power Bee? Kok kepikiran apa? Kalau untuk Indah nih tadi ada simfoni, ya kan, dan juga ada rindang. Masih ingat, tenang aja. Boleh tadi jelasin tuh ke teman-teman berdua.
2: Simfoni dan rindang ya Kak. Kalau simfoni ini tadi kan artinya adalah suara inspiratif penuh aksi. Nah, Indah di sini bergerak sebagai fasilitator yang memberikan komunikasi, informasi dan juga edukasi untuk teman-teman sebaya dan juga yang lainnya tentang isu yang Indah angkat adalah anemia. Kalau tadi Bang Azmi adalah stunting dan anemia, kalau Indah anemia. Gimana sih kita mencegah anemianya? Jadi selain kita memberikan edukasi nih untuk teman-teman di luar sana gimana cara mencegah anemia, tolak ukur keberhasilan Indah di program kerja ini adalah dengan menghadirkan teka-teki silang. Namanya adalah melodi teka-teki. Jadi Indah buatkan teka-teki silang. Setelah Indah kasih informasi nih nanti ke teman-teman ketika sosialisasi, akan Indah bagikan melodi teka-teki tadi. Jadi mereka akan ngisi, terus nanti bakal kita bareng dan kita bedah sama-sama isinya. Jadi apakah mereka sudah memahami gimana cara mencegah anemia, anemia artinya apa gitu. Terus untuk yang rindang sendiri, tadi kan adalah remaja inspiratif berdaya nan gemilang. Tadi bentuknya adalah workshop untuk peningkatan life skill. Nah, workshopnya ini adalah buat keychain dari kawat bulu atau biasa kita kenal pipe cleaner. Nah, itu nantinya selain kita buat kawat bulu, Indah juga bakal kasih tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah ini Indah kasih dari 10% hasil penjualan di bisnis Indah. Itu Indah belikan tablet tambah darah sebagai upaya untuk salah satu pencegahan anemia.
0: Karena
2: kalau tadi sempat abang singgung pertanyaannya ditanya ke Bang Azmi, gimana cara kita mengindikasi anemia tadi. Itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah 5L.
0: 5L.
2: Lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai.
0: Itu ternyata bisa mengidentifikasi anemia ya?
2: Iya, jadi 5L kalau misal ya? Kita udah ini memenuhi 5L nih, kita perlu concern ke diri kita sebenarnya, gue ini anemia apa enggak sih? Terus selain 5L itu kita juga biasanya di bawah kelopak mata, di sini itu terlihat dia lebih pucat. Tangan, muka, bibir, itu dia lebih pucat gitu ketimbang biasanya. Langsung dicek ya Bang.
0: Ya kan siapa tahu. Gue juga khawatir juga gitu.
2: Terus
0: kan,
2: rambut rontok berlebihan, rambut itu juga bisa jadi salah satu indikasi. Tapi kita gak bisa langsung self-diagnosis. Gue udah 5L nih, berarti gue anemia gitu. Enggak, tapi kita bisa datang ke UPTD di puskesmas atau rumah sakit, kita cek darah. Nanti kalau kita udah cek darah, ketahuan tuh berapa kadar hemoglobin yang ada dalam tubuh kita. Baru nanti bisa diklasifikasikan apakah kita anemia. Terus kalau kita anemia juga bisa masuk ke anemia ringan kah, sedang atau berat gitu.
0: Tadi 5L ya. Lelah, letih, lesu, lunglai, lampung. Satu lagi, kok gue lupa ya.
2: Lalai
0: ya. Iya, padahal itu biasanya kita jadi bercandaan kalau misalnya ada orang yang abis putus gitu ya, galau, lemah, letih, lesu gitu ya. Iya, makanya harus dicek lagi ya ke profesional tadi ya, ke puskesmas mungkin. Kan juga udah pasti ditanggung juga gitu kan ya. Jangan sampai lu self-diagnose teman Pro 2 janjian ya, memang karena lu galau aja ya kan.
2: Karena ini ya Bang, kita juga kan mahasiswa ya. Jadi kita butuh tingkat fokus yang tinggi.
0: Benar.
2: Nah kalau misalnya kita anemia, fokus kita itu kan akan berkurang nih. Jadi kita sebagai mahasiswa itu agak kureng gitu nanti ininya, show up-nya di kampus. Jadi harus dicegah sih itu.
0: Nah kalau program kerjanya tadi kan berarti mungkin juga harus punya apa ya, kontak langsung gitu ya sama masyarakat, sama anak-anak muda, apalagi teman sebaya gitu kan. Berarti kalau untuk seminar ya?
2: Iya.
0: Atau ya yang kalian lakukan itu bisa diakses gak nih sama teman-teman teman Pro 2 atau mungkin yang lagi dengerin gitu tadi buah Iron Bee, ya kan? Itu bisa gak diakses sama teman-teman?
2: Indah dulu yang izin jawab ya Bang. Kalau misalkan untuk seminar, itu sebenarnya biasanya kita akan implementasi di mungkin di sekolah-sekolah tertentu, ataupun kita bisa nanti kita buatkan program kerja untuk umum. Siapapun boleh daftar, siapapun boleh ikut. Jadi dia tidak terbatas untuk siapa saja. Jadi kita benar-benar mengoptimalkan siapapun untuk bisa ikut turut serta mencegah, jadi pencegahan dari hulu untuk terjadinya anemia. Karena seperti yang tadi sudah dibilang Bang Azmi, kalau misalkan anemia ini jadi salah satu faktor terbesar terjadinya stunting. Karena seperti yang kita ketahui, anemia itu 2023 menurut survei kesehatan Indonesia prevalensinya adalah 18% di Indonesia untuk remaja putrinya. Karena kan yang lebih rentan terkena anemia adalah remaja putri ya Kak.
0: Oh iya. Kalau cowok kenapa? Gak terlalu ini, gak terlalu punya apa tuh kemungkinan gitu untuk dapat anemia, kena anemia.
2: Kalau untuk cowok dia berpotensi juga untuk ada anemia, tapi untuk perempuan dia lebih berpotensi lagi karena kalau perempuan kan setiap bulan kita mengeluarkan darah menstruasi ya kan. Jadi kita harus menukar itu dengan yang baru.
0: Kalau untuk Azmi?
1: Kalau untuk Azmi sendiri sebenarnya kita Duta Gender ini bukan cuma berdua ya teman-teman. Jadi kami sangat terbuka sekali buat organisasi ataupun pihak luar yang mau kerjasama untuk kita implementasi ke masyarakat tuh, kita terbuka banget. Mungkin bisa hubungin di Instagram PIKR Sejahtera ITERA ataupun Instagram Azmi sendiri di Atik Anantarais. Itu bisa banget, kami terbuka banget buat nanti berkolaborasi dan kerjasama. Dan untuk Iron Bee itu sendiri Kak, sebenarnya Azmi tuh niat awalnya tuh buat buku resep untuk inovasi makanan-makanan yang pencegahan anemia itu sendiri. Karena menurut Azmi dulu itu banyak banget nih duta-duta genre yang punya inovasi makanan. Tapi setelah menjabat, inovasi juga hilang. Nah karena itulah Azmi pengen ngumpulin sebenarnya, ingin mengajak seluruh duta genre sebelumnya ataupun masyarakat yang memiliki inovasi mengenai makanan yang memiliki untuk mencegah anemia, itu bisa kita buat buku resep. Jadi satu buku resep bisa dipublikasi untuk dibagikan kepada masyarakat itu sendiri.
0: Dan bisa DIY juga ya untuk masyarakat. Ya, apa, dilakukan sendiri bisa, dimasak sendiri juga bisa. Menarik sih, menarik sih. Nanti kita juga pasti bakal ngobrol lagi ya teman Produa yang masih sama Asmi dan juga Indah di sore hari ini. Sekali lagi kalau misalnya mungkin ada teman Produa yang pengen nanya-nanya juga ke mereka berdua nih ya, Grand Winner Duta Genre ITERA 2026, langsung aja WhatsApp 081 79 925 925 atau bisa juga di Instagram kita di @produabdl.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Masih di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan Gilbert Lukas, Azmi, dan juga Indah di sore hari ini ya. Anyway, dari tadi kita udah ngomongin tentang banyak hal ya, actually ya. Tentang kegenrean. Gimana kita menjadi generasi yang berencana gitu kan. Sebagai anak muda memang harus mempersiapkan ke situ gitu kan. Dan kalau misalnya teman Pro 2 sekali lagi nih mau ikutan gabung untuk nanya-nanya, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @prodobdl. Siapa tahu ada kakak-kakak senior yang pengen ngetes-ngetes. Ya bakalan seru sih sepertinya. Ya yaudahlah. Kita balik lagi ngomongin lagi tentang kalian nih yang akhirnya kan jadi grand winner Duta Genre itu era 2026 ya. Kan tadi salah satu apa ya hal yang harus dilakukan gitu ya, kalian sebagai grand winner dan juga duta juga gitu ya, actually semua teman-teman yang jadi duta ya, itu adalah menjadi perpanjangan tangan dari Kemendikbangga gitu kan, tentang berencana, keluarga berencana dan segala macam gitu. Apa sih yang paling susah gitu untuk apa ya menjadi pengajar teman sebaya gitu? Kan kayaknya challenge-nya tuh gue ngebayanginnya sih sulit ya gitu ya. Kalau untuk Azmi gimana?
1: Kalau tantangan terberat sih sebenarnya kita kan kalau sosialisasi gitu ke suatu daerah, kita nggak tahu nih kultur di sana tuh kayak mana. Ada yang agamanya kuat banget, kadang nggak percaya dengan apa yang kita sampein, kayak bertentangan. Tapi menurut ininya enggak deh. Terus ada kayak kadang kan tokoh-tokoh penting itu menjadi dua mata pisau gitu, kadang bisa mendukung kita untuk melancarkan dalam sosialisasi dan edukasi, tapi kadang juga bisa menjadi yang mempersulit kita, karena dia kan udah memiliki nama lah, punya punya kuasa lah di suatu daerah itu. Jadinya pintar-pintar kita bisa berkolaborasi sama berbagai pihak. Jadinya bukan kita bisa berkolaborasi sama sesama PKR doang, tapi kalau bisa kita tuh berkolaborasi sama siapa aja yang bisa mempermudah kita dalam bersosialisasi, memberikan informasi dan edukasi itu sendiri.
0: Berarti tantangannya yang ya kepada orang-orang yang mungkin cukup konservatif gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Seru sih. Kalau di kepala gue serius seru sih itu ya. Kalau untuk ini teman sebaya
1: buat teman sebaya biasanya lagi di lingkungan kampus ya, biasanya mereka lebih cuek, lebih bodo amat mengenai informasi yang kita berikan. Jadinya pertama kita perlu ngebuka dulu sih wawasan mereka bahwasannya ini penting yang mau kita kasih informasinya. Soalnya biasanya mereka kayak ah ngapain lah dengerin itu, belum mau nikah juga, masih remaja, masih mau kuliah, kayak mereka belum memikirkan perencanaan untuk kehidupan kedepannya gimana.
0: Perasaan menyepelekan itu ya, berarti ya. Oke, kalau untuk Indah?
2: Benar kata Bang Asmi tadi, kalau misalkan tentang teman sebaya, yang pertama mereka itu kadang bodoh-bodoh amat gitu ya Bang. Jadi yang pertama pasti kita harus meningkatkan kesadaran. Karena sebagaimanapun kita ngasih edukasi, kalau memang misalkan tidak ada sadar dalam diri mereka sendiri itu kan sulit. Dan kalau misalkan sadar itu udah timbul, jadi challenging yang kedua adalah bagaimana cara kita menyampaikan. Gimana cara kita untuk ngebuat materi genre ini terlihat menyenangkan dan juga mudah ditangkap sama mereka. Jadi mereka gak bosen dan juga mereka bisa ngerasa, oh ternyata genre ini seru ya. Oh ternyata walaupun kita belajar materi genre kan benar-benar menurut aku materi yang daging gitu ya Bang. Walaupun materinya gitu tapi tetap fun kita. Jadi kalau misalkan di genre sendiri itu tuh kita salah satunya ada modul-modulnya. Ada modul sesuai dengan segmentasi usia, itu ada modul berani, beraksi, dan berkolaborasi. Dan kalau misalkan untuk di kampus atau institut sendiri itu biasanya masuknya berkolaborasi ya Bang.
0: Oke. Dan cara kalian untuk overcome gitu ya dari permasalahan ini kan tadi udah di mention gitu ya, bahwa kalau misalnya ingin mempengaruhi atau punya pengaruh gitu ya di teman sebaya, biasanya mereka kayak gak peduli, terus juga kayaknya menyepelekan dan segala macam gitu. Tapi kalau untuk yang lebih tua tadi kan Azmi udah jawab, kalau untuk Indah gimana nih yang apa ya berhadapan sama yang mungkin lebih dewasa gitu kan?
2: Oke. Karena berhadapan dengan yang lebih dewasa ya Bang. Kita kan di sini posisinya kalau ngomongin usia kita kan ada di bawahnya. Jadi bagaimana cara kita untuk buat powernya adalah dengan berkolaborasi pastinya. Berkolaborasi dengan stakeholder terkait yang juga sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan sih kesananya. Jadi kita punya tujuan yang sama dengan stakeholder yang kita kolaborasikan. Lalu kita masuk ke ranah usia yang lebih tua tadi. Jadi mereka setidaknya kalau misalkan tadi kita tidak didengar, kita punya orang lain yang punya power lebih gitu daripada kita.
0: Oke. Nah, Harapan kalian nih ke anak muda di Lampung ya, khususnya gitu ya, atau mungkin lebih spesifik ke anak-anak ITERA lah gitu ya. Mungkin boleh dari Indah dulu.
2: Oke, untuk harapan ya, ya, ya, teman-teman dan juga ke abang di ITERA, itu yang pastinya semoga kita kedepannya bisa melanjutkan kehidupan sesuai dengan 5 transisi remaja, dan juga memiliki perencanaan hidup yang sesuai dan juga yang semoga nantinya tercapai. Bagaimana caranya adalah dengan kita merencanakannya dari sekarang. Nah, makanya jangan lupa untuk teman-teman di Institut Teknologi Sumatera dan juga di luar sana untuk kepoin Instagram dari PIKR Sejahtera ITERA, dan juga kita ada layanan konselingnya ya bang.
1: Betul.
0: Oke, itu boleh disebutin loh atau boleh dikasih tahu nih gimana sih cara apa ya kontak kalian atau mungkin PIK dari ITERA-nya? Itu boleh, gimana caranya? Oke,
1: mungkin bakal ngejelasin dulu harapan buat anak-anak ITERA.
0: Oh iya, benar, lupa gue, Asmi, sorry.
1: Benar. Dimana aku pengen setiap anak ITERA itu sebenarnya bukan di ITERA doang, tapi semua remaja itu sadar akan diri mereka masing-masing. Gak apa-apa untuk gak terlihat baik-baik saja. Kadang apalagi di ITERA kan ya kak, lingkungan teknik nih.
0: Itu dia. Gak kenal
1: kayak kuat gitu, gak boleh nangis dan lain sebagainya. Itu sebenarnya gak apa-apa kalau ketika teman-teman itu lagi capek, mau keluh kesah, dan itu bisa banget untuk cerita di PIKR Sejahtera ITERA. Kita ada namanya konselor sebaya, jadinya buat teman-teman ITERA nanti menghadapi masalah atau sekedar mau cerita doang, itu boleh banget ngehubungin Instagram di PIKR Sejahtera ITERA. Nanti bakal dilayani oleh konselor sebaya, dimana sesama mahasiswa. Mungkin kenapa sesama mahasiswa sok ngasih tahu, sebenarnya bukan sok ngasih tahu, tapi tujuannya sesama mahasiswa itu biar ada keterbukaan dan kenyamanan sebagai sesama mahasiswa.
0: Oke.
1: Setelah nanti emang kiranya butuh penanganan khusus nih, kita bisa mengarahkan ke psikolog yang udah disediain di ITERA.
0: Oke, jadi memang ada tahapan-tahapannya dulu gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oke. Nah, kita mungkin bacain dulu kali ya. Kayaknya 2 pertanyaan aja kali ya di sore hari ini dari kok kayak gak siap gitu? Tenang aja guys. Waduh. Siap ya?
1: Oke.
2: We're ready.
0: Gimana cara kalian untuk ini nomornya salah, lupa. Dari 08526973 sekian. Gimana cara kalian untuk ngeyakinin bahwa jadi duta genre itu adalah hal yang membanggakan katanya. Buset. Itu boleh tuh dijawab tuh.
1: Oke, kalau dari aku, pertama aku harus meyakinin diriku sendiri dulu. Kenapa sih aku mau ikut duta genre? Karena ketika aku mau ikutin duta genre, aku bangga akan dampak yang aku hasilkan untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Tentu aja ketika aku nanti udah pede dan udah bisa merasakan dampaknya kepada diriku sendiri, aku harapannya bisa memberikan dampak kepada orang lain dan meyakinkan orang lain bahwasanya kita sebagai duta genre ini bisa bermanfaat loh untuk lingkungan sekitar, bukan hanya untuk diri sendiri. Kayak gitu sih.
0: Oke. Indah?
2: Oke, kenapa duta genre bisa jadi satu hal yang membanggakan? Duta genre ini seperti tadi yang dibilang Bang Azmi, bukan cuma sekedar ajang duta yang bersinggungan dengan pageant, tapi lebih tentang sustainability kita sebagai seorang duta memberikan kebermanfaatan dan juga keberdampakan. Menurut Indah, kenapa itu harus dibanggakan? Karena menebarkan dampak dan juga manfaat untuk orang lain itu gak mudah, tapi untuk kita sebagai seorang duta genre itu jadi tugas yang harus kita lakukan. Dan menurut Indah, ketika kita sudah melakukan itu sebaik mungkin, itu ada sesuatu proud dari diri kita gitu sih bang.
0: Oke, itu dia sudah terjawab ya. Terus juga ada lagi dari 08227915 sekian. Oh ini udah terjawab tadi ya, gimana caranya kalau mau nanya-nanya tadi bisa langsung ke Instagram tadi ya. Apa tadi username-nya?
1: PIKR Sejahtera ITERA.
0: PIKR Sejahtera ITERA. Oke. Satu lagi berarti ya 08218153. Sekian. Kalau kalian sendiri ada enggak sih hal yang ditakutin tentang berkeluarga? Wih, serius amat pertanyaannya. Oke, enggak apa-apa, boleh dijawab. Hal yang ditakutin mungkin nih kayak udah apa ya? Udah mikirin masa depan gitu kan. Itu kan hal-hal yang kadang-kadang menakutkan untuk anak-anak muda gitu kan. Kalian sendiri ada enggak?
2: Oke, kalau dari Indah dulu ya bang. Pastinya kita kalau berkeluarga itu kan inginnya mewujudkan keluarga yang harmonis, yang pastinya kalau kata orang keluarga cemara gitu kan.
0: Benar.
2: Nah, tapi ketakutan yang kita rasakan adalah gimana ya kalau misalkan nanti keluarga yang kita bangun itu enggak seharmonis yang kita harapkan. Nah, selain kita punya ketakutan, duta genre juga punya jawaban.
0: Itu dia, gokil.
2: Jawabannya adalah dengan menyiapkan 10 dimensi kehidupan berkeluarga.
0: 10 dimensi kehidupan berkeluarga.
2: Iya, jadi di genre itu memang kita diajarkan 10 dimensi yang harus kita siapkan sebelum kita berkeluarga. Beberapanya adalah kesiapan secara mental, finansial, moral gitu. Jadi memang banyak hal yang harus kita siapkan sebelum kita memutuskan untuk berkeluarga gitu. Jadi ketika berkeluarga, nanti kita juga punya namanya 8 fungsi keluarga. Ada fungsi agama, cinta kasih, pendidikan, dan lain-lain. Dan harapannya ketika kita sebelum berkeluarga sudah memenuhi 10 dimensi kehidupan berkeluarga, nantinya ketika kita sudah berkeluarga, 8 fungsi keluarga tadi bisa terwujud dengan baik.
0: Is, gokil. Berarti udah dipersiapkan dengan matang ya. Gak cuma modal cinta dan nekat gitu. Betul. Itu belum bisa, jangan gitu ya. Untuk Azmi,
1: kalau Azmi tadi Indah udah nyinggung 8 fungsi keluarga, yang Azmi takutin nih sebagai cowok yang nantinya bakal jadi kepala rumah tangga, yaitu fungsi ekonomi. Karena kan kita sebagai sekarang masih mahasiswa nih ya kak.
0: Iya benar.
1: Kita nggak tahu kedepannya Azmi bakal jadi apa, pekerjaan Azmi bagai apa. Jadi yang Azmi takutkan adalah ketika nanti fungsi ekonomi itu tidak berjalan. Itulah tugas Azmi menjadi duta generasi berencana untuk mempersiapkan Azmi biar bisa menerapkan 8 fungsi keluarga itu sendiri.
0: Oke, fungsi tugas ya, tugas,
1: tugas
0: untuk
1: seorang ayah.
0: Iya. Yang gue takutin nih, guys. Dolar nanti pas pas gue jadi bapak berapa ya. Anyway, thank you ya Azmi dan juga Indah nih yang udah gabung di sore hari ini ya. Semoga nanti memang punya impact ya ke teman-teman dan juga masyarakat gitu ya, lebih luas lagi. Terus juga nanti bakalan bersaing juga kan. Nanti ada tahapan-tahapan lagi dari duta genrenya. Ya apapun itu semoga sukses nantinya ya. Oke. Biar nanti kita ketemu lagi tapi udah beda, sedikit beda jabatannya gitu kan.
1: Siap.
0: Yaudah, dan Game Lucas masih nemenin teman Pro 2 pastinya di sore ceria hari ini. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu.
3: It's time to sore ceria.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: true. Yeah.
1: Daripada lu kecintaan sama seseorang yang salah, teman Produ, mending lu harus mencintai hal-hal yang memang esensial dalam hidup, teman Produ. Apalagi kalau misalnya kita sebagai masyarakat Lampung nih. Kenapa gue bilang gini? Karena untuk kamu, teman Produ, putra-putri terbaik Lampung, saatnya nih kamu tunjukin bakat, wawasan, dan kecintaan kamu terhadap budaya Lampung melalui ajang bergengsi Duta Siger Lampung. Persyaratan pendaftarannya, kamu adalah pria dan wanita domisili Lampung, berusia 15-28 tahun, memiliki tubuh yang proporsional, berkomitmen dan tanggung jawab, memiliki bakat atau prestasi di bidang tertentu, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki wawasan tentang pengetahuan umum serta budaya dan pariwisata Lampung. Rangkaian kegiatannya di gelombang pertama itu ada pendaftaran di tanggal 26 April sampai 26 Mei 2026 dan wawancaranya ada di 30 Mei 2026 dan pengumuman hasilnya ada di 1 Juni 2026. Gelombang kedua pendaftarannya itu ada di tanggal 2 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Wawancara akan ada di 4 Juli 2026 dan pengumuman hasilnya di 6 Juli 2026. Jadi langsung aja daftarin diri kamu, pendaftaran bisa melalui link bit.ly/@DutaSigerLampung2026, huruf kecil semua ya. Dan informasi lebih lanjut bisa hubungi 0811-7210-387 atau Instagram @officialDutaSigerLampung. Bagi kamu putra-putri terbaik Lampung yang percaya diri, inspiratif, dan siap menjadi wajah budaya daerah, ayo segera daftarin diri kamu jadi Duta Siger Lampung tahun ini.
2: 92,5 FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: Dapur Menyala Masak Rawon Spesial. Long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini berlaku dari 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk, bangkit berdaya, maju berdaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Mei Laju Lebih Terang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terus sekarang from Charlie XCX, Blame It On Your Love featuring Lizzo di Pro 2 Radio Malam teman-teman terbaik kamu. Masih barengan Giblekas di sore ceria hari ini teman Pro 2. Kalau misalnya ngomongin tentang cuaca di sekitaran Pahoman dan sekitarnya sih, ini udah mulai mendung gitu ya. Tadi juga sempat hujan, mungkin juga nanti bakalan hujan lagi gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya lu bertanya-tanya kenapa gue ngomong cepat, I actually don't know sih sebenarnya kenapa gitu ya. Tapi ya, gue pengen meluangkan waktu dulu ya di sore hari ini untuk congratulate my fellow Gunners ya, teman-teman yang menjadi penggemar Arsenal. Selamat ya atas gelarnya yang sudah diraih selama penantian lebih dari 20 tahunan gitu, to be exact 22 tahun ya. Dan ini juga surat damai terbuka gitu ya untuk fans Arsenal, tolong dari fans Manchester United untuk tidak menyerang kami. Oke, kami ngaku kami salah gitu ya. Kami kira kalian bakalan battle the league lagi gitu ya, battle. Kalian bakal kepleset lagi. Ternyata Manchester City yang kepleset ya. Rekan satu kota kami ternyata yang kepleset gitu ya. Jadi selamat gitu ya. Dan gue ngeliat sih sebenarnya actually itu heartwarming banget gitu ya. Beberapa uploadan-uploadan penantian-penantian fans-fans Arsenal gitu ya. Karena memang udah lama banget mereka gak menang Piala Liga Inggris gitu ya, dan akhirnya bisa menang lagi. Hope you doing well nanti di final ya, di Champions League juga. Kayaknya enggak sih tapi ya. Lawan PSG soalnya gitu. Itu hal yang cukup menakutkan ya in this modern era gitu. Selain ditanya kapan nikah, menurut gue lawan PSG itu hal yang tim favorit lo melawan PSG itu hal yang menakutkan juga gitu ya. It's on the list gitu teman Pro 2. Dan hal-hal yang menakutkan lainnya menurut gue adalah sebenarnya kecanduan kita terhadap sosial media. Apalagi sekarang Instagram ada kayak loket-loketannya. Apa nama fiturnya sekarang? Apa itu? Iya, Loketgram sekarang. Apa? Kan dulu ngikutin Snapchat jadi Snapgram orang-orang bilangnya. Ini loket-loketgram, Lokgram, apa gimana nih namanya. Tolong dibantu ya. Ini ada di sore hari ini ada Instant. Iya, Instagram Instant gitu kan. Dan itu bisa jadi media baru untuk kita selfie-selfie. Padahal selfie ini sebenarnya ada hal yang membahayakan ya teman Pro 2. Karena ternyata, apalagi kalau misalnya lu apa ya punya pose andalan ya, selain jempol, itu adalah pose andalan gue. Ya gue tahu gue udah mulai berumur, ya udah gak usah diliatin. Tapi ada pose peace juga, atau ya apa kayak V gitu loh, dua jari ya, telunjuk dan juga jari tengah gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya ternyata bahaya guys, karena ternyata tren berfoto dengan pose jari membentuk huruf V atau peace gitu ya, sekarang bisa punya resiko keamanan baru. Jadi teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi atau artificial intelligence atau AI panjang itu sekarang disebut mampu mencuri data sidik jari hanya dari foto selfie yang diunggah ke internet. Nah dalam sebuah program reality show di China, pakar keamanan cyber yaitu adalah Li Chang mendemonstrasikan nih gimana caranya sidik jari seseorang bisa diekstrak dari foto selfie seorang selebritas menggunakan perangkat AI. Dan dia memperingatkan bahwa pose tangan yang selama ini dianggap biasa aja nih ya, itu bisa membahayakan informasi biometrik pribadi. Dan menurutnya foto yang diambil dari jarak 1,5 hingga 3 meter pun itu masih memungkinkan sekitar setengah detail sidik jarinya itu masih terlihat teman Pro 2 begitu ya. Dan di 2025 kalau misalnya bisa di-remind lagi gitu ya, sekelompok pelaku kejahatan di Hangzhou, Provinsi Zhejiang di China, teman Pro 2 itu dilaporkan mencoba membuka smart door lock menggunakan foto tangan pemilik rumah yang sebelumnya diunggah secara online. Udah makin serem ya gitu ya. Dan kalau ngomongin tentang negara-negara di Asia Timur gitu ya, kayak China, Korea Selatan, Jepang, pose ini memang udah lama jadi gaya favorit ya saat berfoto. Dan laporan mengenai pencurian sidik jari dari foto ini juga ramai diperbincangkan di warga Korea Selatan yang dikenal suka banget gitu ya menggunakan berbagai pose tangan ketika mengambil gambar. Jadi mungkin bisa lebih hati-hati lagi. Kalau misalnya kita bisa ingat-ingat juga, sekarang kan device lo teman produ ya, gadget lo, HP itu kameranya udah makin jernih, makin apa megapikselnya makin gede juga, itu kan berarti detail-detail yang ada di dalam foto itu makin tajam gitu ya, makin kerekam juga. Jadi ya mungkin bisa hati-hati juga gitu ya untuk foto. Lebih menyeramkannya lagi selain foto dengan pose peace gitu ya, karena tadi bisa dibilang apa sidik jari lo itu bisa diekstrak gitu ya dari gambarnya. Foto sama pacar orang itu juga menyeramkan teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya pacar orang itu tahu, tuh nyeremin juga sih.

0: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Song 2026, Die Die dari Shakira dan Burna Boy. Jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin teman Pro 2 semua. Abis ini bakalan ada DJ Jema dan juga DJ Yola yang bakal nemenin kamu ya. Terakhir Lukas, let's see if I share and express your winningness on Pro 2 Era Deban Lampung. Teman terbaik kamu, dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Era Deban Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: tentang bola, lu dua dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di sore hari ini lo bakal ditemenin sama gue DJ Yola
1: dan juga DJ Jema yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan kita bakal ngebahas tentang music and movies. So keep on tuning di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: 02.
1: Mendung banget ya. Yeah. Hujan. Hujan banget.
0: Ya, dan di sore hari ini kita bakal bahas seputar music and movie nih. Dari musik ada full album baru tayang, Quintessence.
1: Yes. Ya, gitu. Terus ada apa lagi nih dari music? Kok ketawa?
0: Dari musik lagi nih ada Bibi rilis single baru berjudul Bumpa.
1: Okay, menarik banget. Tapi dari movie juga enggak kalah menarik teman Pro 2, yaitu ada kekacauan dalam film komedi Wild Thing. Sekacau apa sih? Tentunya bakal kita bahas setelah ini.
2: It's time to sore ceria.
1: Aduh, ketawa mulu. Ini perempuan ketawa mulu teman Pro 2, gue gak tahu kenapa. Yolah, oke. Okay.
0: Selamat sore teman Pro 2, balik lagi nih.
1: Selamat sore yang ketiga.
0: Yes,
1: mendung-mendung, hujan-hujan. Gini, kamu
0: enaknya makan mie ya sih?
1: Aduh, bener. Iya, sebenarnya gue sama Yola tuh lapar tahu teman Pro 2.
0: Lo aja sih kayaknya, Jem. Gue aus, bukan lapar.
1: Iya, tapi hujan jadi kita gak bisa beli makan. Sementara di sini ada yang seneng banget hujan.
0: Iya.
1: Dia kayak tuh, dia bersorak.
0: Dia senang banget, kayaknya kita sengsara juga ya.
1: Iya, padahal gue dan Yola kehausan.

0: dan kelaparan. Benar. Tapi semoga kamu nggak lagi kehausan dan kelaparan dan nggak bisa beli minum atau makan kayak kita.
1: Juga ya.
0: Iya, dan hati-hati yang lagi berkendara roda 2 maupun roda 4 supaya kamu nggak kenapa-napa. Udah jelas. Jadi kamu teman pro 2 bisa ceritain ke kita, kamu sore ini lagi pengen makan atau minum apa sih? Ke kita lewat WhatsApp kita di 081-799-25925
1: atau ke Instagram kita di @searcherpro2. Kita tungguin sampai jam 7 nanti.

0: Waktunya pantun, teman Pro 2. Pergi ke pasar pas lagi gerimis. Cakep. Ini gak mau cakep.
1: Cakep, cakep.
0: Sampai rumah rebahan dikit.
1: Cakep.
0: Gak ada lagi drama kuota habis, internetan terus pakai smartphone unlimited. Ini beneran kebaca ya. Aduh, jangan-jangan salah skrip nih, tapi ya udah deh sekalian aja.
1: Nah, warga Lampung, sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis. Bareng smartphone unlimited, kamu bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama. Dan yang bikin makin seneng, cuma 26 ribuan aja kamu sudah bisa nikmatin internetan sepuasnya. Yuk langsung pakai smartphone unlimited sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat, e-commerce favorit kamu, atau cek langsung media sosial at Smartfan World untuk info selengkapnya. Smartfan,
0: sinyal kuat, internet super cepat.

0: aku lagi, teman produser.
1: Ingat dirimu lagi enggak sih?
0: Ingat dirimu lagi ya? Oh iya, maaf ya, agak
1: agak buram ya matanya ya.
0: Aduh, ada yang bersorak-sorak. Aduh. Budi Doremi ini namanya lucu ya, kayak
1: Doremi fa sol la si do.
0: Kayak apa ya? Kayak babble aja gitu. No shame to Budi Doremi, we love you. Tapi lucu gitu maksud gue, ngingetin gue sama si penyanyi Korea itu Bibi, tau gak sih? Dia kalau bikin lagu, yeah, itu tuh suka judulnya kayak ya Bible juga gitu. Jadi dia tuh juga lagi mau ngerilis single, judulnya tuh Bumpa.
1: Hah,
0: coba
1: lucu banget,
0: lo artiin ke gue Bumpa itu artinya apa?
1: Apa ya Bumpa?
0: Boleh katanya bumbur, apa tadi?
1: Bumbu rempah-rempah katanya.
0: Okay, betul, boleh.
1: Bumpa.
0: Tapi kayak
1: bom-bom
0: iya kan?
1: Oh enggak,
0: okay. Bumpa, iya sih kayak nabrak gitu. Boom, ya maksud
1: iya
0: lo kan,
1: iya.
0: Tapi emang gue, yang gue suka dari Bibi ini dia lagunya gitu lucu. Yang tapi sebelumnya apa sih? Daldi dan Bam Yang Geng, okay. Itu kan lucu. Iya itu kan lucu ya. Jadi emang single dia yang baru ini tuh baru aja rilis kemarin tanggal 26 Mei. Dan ini tuh kabar yang cukup gembira ya mengenai perilisan ini, karena langsung diumumin sama dia lewat Instagram resmi dari K-Vibes dan disambut hangat sama fans-fansnya juga,
1: iya,
0: gitu.
1: Dan lagu baru ini jadi karya yang paling gres dari Bibi setelah kurang lebih 1 tahun ya gak ngerilis apa-apa sejak album studio keduanya. Jadi lewat Bumpa ini dia pengen ngajak para pendengarnya tuh kayak buat ngerasain suasana yang bebas, spontan, dan penuh semangat buat menikmati hidup tanpa batas gitu.
0: Maaf ya tadi uhuinya gak nyampe di gue, mohon maaf.
1: Lama nih mikirnya,
0: salah ya. Tapi musiknya untuk yang single baru ini itu tuh dia kayak memadukan musik pop global sama apa ya, kayak sentuhan Latin dan ritme Karibia yang asik banget gitu. Dan aransemennya sengaja dibikin kayak cerah berpadu dengan beat dinamis biar bisa kayak bikin atmosfer hangat khas musim panas karena lagi summer.
1: Iya.
0: Walaupun sore ini hujan deras.
1: Bentar lagi summer lah ya. Dan apa ya, Bibi ini emang kalau ngerilis lagu tuh lagunya tuh yang kayak mungkin kalau kita lihat judulnya tuh kayak aneh-aneh gitu. Cuman pas didengerin tuh kayak enak banget buat didengerin.
0: Yes.
1: Ada gak sih lagu yang lo suka gitu?
0: Iya tadi yang Bam Yang Geng. Iya si Bam Yang Geng itu sama apalagi yang napennya liriknya itu apa? Napennya.
1: Itu itu lah pokoknya. Ada lah. Iya tuh aku juga suka dia nyanyi tuh, iya.
0: Sama menurut gue dia tuh sangat effort gitu loh setiap rilis lagu di MV-nya. Karena katanya juga si MV Bumpa ini tuh digarap langsung di kawasan tropis Koh Samui, Thailand. Jadi visual MV-nya tuh penuh warna-warna cerah gitu loh, hasil liburan lah kayak lagi di liburan di pantai,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi summer abis.
1: Ya, jadi makin mempertegas juga ya konsep kebebasan yang dibawa sama Bibi ini gitu. Dan fakta menariknya lagu ini sebenarnya udah lama tau diciptain sama penyanyi aslinya tuh namanya Kim Hyung So. Ini tuh dengan suasana afro yang kental. Tapi setelah di aransemen ulang jadi versi band untuk kebutuhan tour dunia, dia ngerasa hasilnya tuh bagus banget dan layak dirilis resmi.
0: Dan dirilisnya oleh Bibi. Mau ngomong baby kan lah. So sweet tuh. Akrab

0: Din, teman Pro 2, salah satu requestan juga nih dari kamu. Ada requestan dari WhatsApp dari 089561 sekian. Katanya, "Kak, aku sedih banget deh. Mana hujan? Request dong a couple minutes by Olivia Dean." Gue rasa sih yang request orang depan kita ini yo. Soalnya kayak aduh menghayati banget
1: nyanyinya dari tadi ya. Dan ini saatnya kita untuk baca request dan titip salam dari kamu. Ya, itu tadi ada lagi enggak dari mana?
0: Dari Instagram dari @marygosquare katanya dia mau request lagu Pernah Singgah dari Citra Scholastika.
1: Oke, boleh. Lanjut ya dari WhatsApp dari 081379 dia mau request lagunya Vibes Don't Lie by Leon Thomas. Dan tadi kita udah puterin, jadi semoga kamu dengerin ya.
0: Yap, dan ada lagi yang request dari 081388 katanya aku mau request dong lagunya Pemain Lama Wijaya 80. So this is Pemain Lama by Wijaya

teman-teman Produa, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI segenap angkasawan dan angkasawati RRI Benelampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Benelampung, teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2.
1: Asik banget ya lagunya.
0: Gue tuh suka banget ya sama Taeyang, fun fact. Karena gue suka gara-gara lagu yang Ice No Sleeps itu loh. Kayak it's lagunya tuh bagus dan sedih, tapi ketika lo lihat MV-nya kayak there's a man dengan topi kupluk dan kalung rantai and he's shirtless and he's dancing in front of his ex's picture, like it's hilarious. Ya enggak sih maksud
1: tapi,
0: gue.
1: Tapi itu maksudnya apa sih, lo tau gak sih maksudnya?
0: Maksud dari ya, ya tapi itu tuh dia berusaha untuk membujuk mantannya untuk mau balikan sama dia and they
1: dengan ngedance depan mantannya.
0: Iya. Tapi that's not the point kan. Maksudnya kayak dia bikinin lagu buat mantannya.
1: Oh iya iya.
0: Walau MV-nya kayak gitu ya kan.
1: Lucu sih, sweet sih.
0: Dan mereka sampai nikah loh by the way. Oh, iya, balikan terus mereka menikah. Mungkin nasib gue akan sama enggak mungkin.
1: Begitu ya, begitu
0: mungkin.
1: Ya.
0: Mungkin.
1: Mungkin.
0: Tapi ya, teman berdua moving on. Si Taeyang ini akrab tuh si Taeyang. Si Taeyang ini itu dia si Taeyang ini baru aja ngerilis album keempatnya yang full album ya dengan judul Quintessence pada 18 Mei kemarin.
1: Oh iya iya, gue denger tuh juga. Ini proyek solo dia gak sih?
0: Iya, proyek solo penuh pertamanya setelah kayak 9 tahun dia tuh vakum sejak album terakhirnya yang judulnya tuh White Night yang rilis tahun 2017. Jadi udah lama banget. Oh my god, Taeyang, where have you been?
1: Udah 9 tahun.
0: Dan ini tuh dia di bawah naungan agensi dia, The Black Label, yang album baru ini tuh totalnya berisi 10 lagu yang apa ya,
1: asik-asik,
0: seru. Dan lagu utamanya tuh judulnya Life Fast, Die Slow.
1: Oh,
0: itu edgy loh. Itu edgy, oh my god, gue baru sadar. Dan gak cuman itu, ternyata video musiknya itu resmi untuk lagu andalan tersebut juga langsung diluncurkan barengan sama perilisan albumnya di media sosial. Jadi berbarengan at the same time. Menariknya lagi, si Quintessence ini itu tuh kayak kerasa personal banget deh buat perjalanan karir musik Taeyang yang udah kayaknya dia dari debut di Big Bang kan udah lama banget, terus dia solo terus sampai sekarang. Dan emang,
1: biar makin keren juga ya, dia ini juga ngajak beberapa musisi internasional papan atas lain tuh kayak The Kid Leroy dan Paul Blanco buat collab di album ini gitu.
0: Oh, jadi dia gak cuma sendiri.
1: Iya, dia ngajak musisi lain buat collab juga. Dan peluncuran karya terbaru ini juga tuh ternyata sengaja dibikin barengan sama hari perayaan ulang tahun dia loh.
0: Aduh ya, Bah, special dong.
1: Dia tuh mengaku kalau misalkan album ini tuh emang udah disiapin sebagai hadiah yang sangat spesial gitu buat para fans global dia yang udah setia nungguin karya dia tuh bertahun-tahun ya, sampai 9 tahun ya.
0: Ini orang ulang tahun biasanya dikasih kado, ini dia yang ngasih kado buat fans. How generous. Oh my god. Terus kayak

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.
2: 92,5 per 2 R di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Atlantic, Heaven and Back.
1: Yes, lagu ini tuh apa ya? Chaos menurut gue. Lagu-lagunya Chase Atlantic itu lagu-lagu yang chaos. Lyrically, instrumentally, terus ya menurut gue sangat-sangat chaos sih secara lirik maupun ini apa sih namanya? Si
0: namanya
1: aransemennya.
0: Ya, namanya aja Chase Atlantic mengejar.
1: Ya bener.
0: Ya tapi itu adalah salah satu requestan dari teman pro 2 ya, dari Instagram di @sygazing. Ya, dan itu saatnya kita
1: bacain request kamu.
0: Yay! Dari Jema ada enggak nih, Jem?
1: Dari Jema ada dari 08259 sekian sekian sekian, katanya, "Kak, aku mau request lagu Summer Tears dari Eka Gustiawana dong." Oke, kita akan puterin buat kamu.
0: Next lagi ada dari WA, WhatsApp di 08153240 35 sekian sekian sekian. Semangat ya siarannya untuk DJ Yola dan DJ Jema, dan aku mau request lagunya. Makasih ya. Dan aku mau request lagunya Shuffle Round yang Good Luck Babe.
1: Waduh, okay. Kok lagunya agak
0: oke.
1: Ya, makasih ya tapi.
0: Iya, boleh.
1: Dan ini yang ada terakhir nih dari aduh. Dari Instagram dari @kelilipan katanya. "Kak, aku mau request I Wish I Was Your Joke dong. Kayaknya I was just a joke deh buat dia."
0: Oh.
1: So this is I Wish I Was Your Joke by Reality Club.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. This is

0: Babe, yes.
1: Good luck.
0: Ini lagu menceritakan tentang apa? Oh iya, iya. Siap. Iya, jujur.
1: Jadi kita pedes, lagi kepedesan
0: Pro 2. Agak chaos ya. Mm-hmm. Mulutnya maksudnya.
1: Jadi kita habis makan basreng dari
0: DJ Nathan. DJ Nathan, kalian
1: basreng terenak Lampung.
0: Sebandar Lampung, seprovinsi Lampung. Hard selling banget ya. Aduh, tapi selain mulut kita yang lagi chaos, ternyata ada tahu
1: apa?
0: Film yang aktornya tuh selama syuting ngerasa chaos banget.
1: Apa tuh?
0: Jadi ada film komedi Korea terbaru yang dikasih judul Wild Thing, lagi jadi sorotan banget nih setelah ngerilis foto-foto cuplikan para pemainnya. Nah, film ini tuh kocak banget ya. Ini tuh bakal dibintangi sama deretan aktor dan aktris papan atas kayak Kang Dong-won, Tae-gu, dan Park Ji-hyun.
1: Iya. Dan selain gue baca-baca ya, ceritanya ini tuh bakal fokus ke perjalanan sebuah grup musik campuran itu namanya Triangle. Yang dulunya tuh sempat populer banget, tapi mendadak hancur gara-gara ada insiden besar yang bakal kita cari tahu nanti di filmnya ya. Terus setelah lama menghilang itu, mereka akhirnya comeback lagi. Dan comeback itu diwarnai dengan banyak kekacauan. Nah, kayak mulut iya, kita lagi kacau nih ya.
0: Chaos ya. Dan yang gue tau juga di film ini, si Kang Dong-won itu bakal meranin karakter Hyun-woo, si pemimpin grup yang jago banget nih, B-boying. Terus ada Tae-gu yang jadi Sang-gu, si rapper. Dan terus ada Park Ji-hyun yang memerankan Domi dengan pesona girl crush super kuat. Dan gak cuma bertiga aja nih mereka, ada aktor juga senior, Oh Jung-se. Di film ini tuh dipastiin bakal bikin suasana komedi itu makin pecah. Karena kayaknya dia kocak banget ya orangnya.
1: Dan chemistry-nya tuh emang kocak banget ya antar pemainnya ini ya. Dan bisa bikin ya pecinta drakor mungkin bakal jadi gak sabar nontonnya. Dan menyambut perilisannya ini, pihak produksi bahkan udah merilis lagu comeback fiktif loh buat lagu buat grup Triangle ini yang diberi judul Love Is. Walau mungkin kalian udah penasaran banget ya sama film ini, tapi film ini tuh bakal ditayangkan di bioskop Korea Selatan pada 3 Juni 2026 nanti.
0: Yes, jadi buat kamu yang penasaran, duduknya nunggunya dengan manis ya, jangan nyebelin, jangan rude.

0: 90,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 7 dan itu artinya Jema dan juga Yola harus pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin dan juga titip salam terakhir dari kita.
1: Terima kasih for sharing special willingness only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali biodara, tetap biodara.
0: And now bye teman Pro 2.
2: Sore ceria.

dunia ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo. Halo,
0: halo. Halo, apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah
0: luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya.
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah.
0: 2 gelas gitu. Ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh,
1: kan
0: bener.
1: Orang tua.
0: Iya.
1: Orang tua kita dulu kan begitu. Mm-mm. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi doang ya.
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Ya terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya, mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di sini kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut merat cik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Rilis kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, ini itu karena

0: Ya, udah bisa jadi bisa ini album ya, EP.
1: Benar.
0: Ya, wow.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu yang mau aku promosikan sini sekarang.
0: Alright, alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kamelia sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga ya. Sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul. Ya.
1: Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
0: Betul.
1: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma
1: betul.
0: Dari proses produksi aja tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya, benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita enggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio.
0: Bener.
1: Mungkin harus sama apa label harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget.
0: Sebuah lagu ya. Iya
1: banget,
0: kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
1: ya, betul.
0: Ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih, berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April, oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 12 ya,
0: wow.
1: Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo, akhirnya kalau di usia sekarang nih, di ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok gitu. Ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Bener-bener, berarti bukan gitu. Kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah apa-apa gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa diceklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lo kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Jadi
1: memang ada di lirik, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya, nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu
0: dia, selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan, dan enaknya kapan datang kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi up sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang mikir lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah okelah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu
0: lah. Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau gak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah nggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya. Aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh. Oh
1: aku
0: wow.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuma mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus, Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries geng gitu.
1: Wow, serius.
0: Serius, aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke, alright.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya, wow, gokil.
1: Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, gak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua. Nah. Sih. Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gua aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gua berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Orang ini dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi masih zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada di
0: Udah enggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil ya, banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi
1: itu
0: sama pisang
1: goreng.
0: Itu mood
1: langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget
1: ngebus.
0: Ya.
1: Bener.
0: Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya, bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget.
0: Gitu. Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Wow, benar-benar. Itu itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak
0: gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia, apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih? 5 tahun yang akan datang, kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau
0: muluk-muluk
1: sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui, pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman ya, nanti lah gimana kedepannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita gak terbengkalai. Tadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur, besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit. Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92.5 Radio dari Bandar Lampung. It's your boys Iqbal Farizi nemenin lo di Spooky Night malam ini sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2. Jadi tetap dengerin gue di Radio dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

hari ini sebenarnya cukup menegangkan karena gue siaran ditontonin 5 orang. Astagfirullahaladzim, kenapa ya? Tapi teman pro 2, hari ini kita bakal ngebahas suatu yang mungkin jadi pertanyaan di banyak orang. Di tempat-tempat lo kerja itu sebenarnya ada sesuatu yang gak kelihatan tapi tetap ada gitu. Apakah itu beneran ada atau cuma hal-hal yang gak kelihatan aja gitu. Ya pokoknya hari ini kita bakal ngebahas tentang hal yang ada di tempat kerja lo. Bukan orang, tapi hal-hal yang gak kelihatan. Nah, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Jadi kalau teman pro 2 punya cerita di tempat kerjanya tentang hal-hal yang gak kelihatan nih teman pro 2, boleh banget WhatsApp Iqbal di 081 79 925 925 atau di Instagram gue di @pro2bdl. Terima kasih.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Andrea Reza dengan When You Love Someone, teman berdua. Dan kamu masih barengan sama Iqbal di Spooky Night. Wow. Baru mulai udah serem-serem aja. Tapi masih barengan sama Iqbal di Spooky Night nih, teman berdua. Kita lagi ngebahas tentang hal-hal mistis yang ada di tempat kerja kamu. Dan udah masuk satu cerita dari pendengar kita, dari 0821-8255-sekian-sekian. Halo kak, aku mau cerita pengalaman yang menurutku paling seram selama kejadian ini. Serem karena kejadian ini terasa nyata banget. Okay. Waktu itu aku lagi sendirian di rumah karena orang tua keluar kota. Sekitar jam 1 malam, aku masih belum tidur karena main HP di kamar. Okay. Karena haus, aku keluar buat ambil minum ke dapur. Pas lewat ruang tamu, aku lihat TV nyala sendiri. Awalnya dia mikir mungkin ya, kayak ini tuh cuman kejadian-kejadian kayak biasa gitu loh. Mungkin lupa dimatiin atau ada yang abis nonton tapi ketiduran terus pindah gak matiin TV gitu. Tapi jadi dia tuh cuman matiin TV terus balik lagi ke kamar. Belum sampai 5 menit dia balik ke kamar, terus suara TV ini kedengeran nyala lagi. Di situ aku mulai takut. Tapi tetap coba mikir positif, mungkin remote-nya ketindihan sesuatu. Iya sih, ketindihan sih remote-nya. Aku kali keluar lagi akhirnya, dan bener TV-nya nyala sendiri. Dengan suara pelan banget, yang bikin aneh. Channel-nya tuh cuman suara kresek-kresek doang gitu. Nah, pas dia mau matiin TV, tiba-tiba dia dengar suara kursi makan kayak ada yang geser dari dapur, teman berdua. Keras banget suaranya. Harusnya kan kalau kursi makan ya, kalau kita pikir-pikir kursi makan tuh biasanya dari kayu gitu. Kalau kursi makan keluarga kan, atau pokoknya berat lah, nggak mungkin itu kegeser kena angin, atau nggak mungkin. Kalau harusnya kursi makan itu cuma bisa kegeser kalau dipindahin gitu. Nah, dari situ dia mulai langsung diem nih. Jantungnya kerasa kencang banget. Dia coba lihat lagi ke arah dapur, tapi gelap, teman berdua. Dan di situ dia tuh sadar, kursi yang tadi rapih di bawah meja, sekarang ada satu yang ketarik keluar. Wow. Dia buru-buru masuk kamar dan kunci pintu. Beberapa menit kemudian nih, ada suara langkah kaki pelan-pelan di depan kamarnya. Bukan sekali atau dua kali, tapi bolak-balik nih, kayak orang mondar-mandir. Aku jadi gak berani keluar nih kak, kata dia. Besok paginya akhirnya dia tuh ngeberaniin diri buat cek CCTV rumah. Untuk make sure lah ada orang gak yang masuk ke sana, atau siapa tahu malah jadi maling kan yang masuk kan. Ternyata gak ada orang yang masuk sama sekali, teman berdua. Tapi sekitar jam 1 lewat, kamera ruang makan itu sempat nge-glitch beberapa detik. Dan pas gambarnya balik normal, posisi kursinya emang udah bergeser sendiri. Ini sih serem ya teman berdua kalau menurut gue. Kebayang gitu, biasanya hal-hal kayak gini tuh kejadiannya tuh di rumah-rumah tua, rumah-rumah yang emang udah lama gak ada yang nungguin, atau rumah-rumah nenek. Biasanya banyak banget hal-hal mistis, hal-hal yang bikin kita serem itu di rumah nenek. Gak tahu kenapa ya, tapi emang mungkin karena vibesnya juga vibes rumah tua, terus yang tinggalnya udah dikit, jadi aktivitas makhluk astral itu jadi lebih rame kan di situ. Nah, ini yang sebenarnya yang bikin kita takutin. Kalau aktivitas manusianya sedikit, pasti yang lebih banyak aktivitas makhluk lain, teman berdua. Nah, oke deh kalau gitu nanti Iqbal bakal balik lagi sama cerita-cerita yang lainnya, teman berdua. Tapi kalau teman berdua ngerasa ini cerita gue paling asoy daripada yang lain, cerita gue lebih spooky night, boleh banget kirim ke Iqbal di 0817992525 atau di Instagram kita di @produabdl.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

Masih barengan sama Iqbal di Swiggy Night malam ini teman perdua. Hari ini udah mulai makin malam, harusnya ini udah masuk di jam-jam di mana aktivitas-aktivitas supranatural itu terjadi teman perdua. Mulai tinggi intensi-intensi untuk hal-hal yang tidak terlihat beraktivitas nih, apalagi udah mau masuk ke jam 9. Biasanya kan jam-jam golden hour-nya mereka, golden hour gak tuh? Golden hour-nya mereka tuh biasanya di jam-jam 10, jam-jam 12 malam. Atau ya sampai pagi lah kayaknya. Masa kita doang yang aktivitasnya sampai pagi? Kayaknya mereka juga sampai pagi deh. Tapi gak apa-apa teman perdua. Kalau kitanya positif mikirnya, kalau kitanya gak memunculkan apa ya namanya, aura-aura yang bikin mereka tuh ngerasa, oh lu takut nih sama gue, kayaknya mereka gak akan ganggu kita deh gitu. Kayaknya ya, tapi soalnya ini ada cerita dari teman yang dia tuh gak memunculkan rasa-rasa takutnya, tapi mungkin emang kekuatan dari makhluk-makhluk itu tuh ini aja gitu ya, terlalu kuat aja nih gitu. Nah, ini ceritanya di tempat kosan dia, dari 08139 sekian. Nah, dari Alex namanya. Halo kak, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman gua yang pernah digangguin waktu ngekos. Tapi makin dipikir, kayaknya ini bukan sekedar horor doang. Wow, kira-kira apa ya teman perdua? Langsung aja kita mulai di ceritanya nih teman. Jadi waktu itu gua baru pindah kos dekat kampus gua di Bandar Lampung. Kosannya murah, agak tua, lorongnya sempit, lampu kuningnya redup. Vibesnya tuh udah kayak di film horor gitu, cuman gak ada Joko Anwar-nya aja. Awalnya biasa aja, teman-teman. Sampai suatu malam gue dengar suara kursi digeser dari kamar sebelah. Kenapa ya? Semua hal-hal horor itu mulainya dari suara-suara gitu. Tadi cerita pertama dari kursi, sekarang dari kursi lagi. Hal-hal kayak gini tuh udah jadi benchmark horor Indonesia gitu. Pokoknya bunyi-bunyian lah gitu. Bunyinya tuh grrr gitu, tapi pelan. Padahal kamar itu kosong. Gue mikir ya udahlah, paling juga suara tikus atau apa gitu. Tapi tiap malam selalu ada. Kadang suara langkah kaki, kadang ketukan pelan di tembok. Tapi kadang juga ada suara yang ngetuk pintu nih. Bunyinya tok tok tok. Nah, yang bikin serem, suara itu tuh muncul selalu di jam-jam tertentu, teman-teman. Range-nya tuh dari jam 2 sampai jam 3 pagi. Selalu ada suara kayak gitu. Jam-jam di mana gue lagi overthinking atau lagi lembur buat ngerjain tugas kuliah, kata dia. Tapi malah digangguin sama hal-hal yang tidak terlihat nih, sama makhluk-makhluk itu di jam-jam segitu ya. Mungkin gak lo doang yang overthinking kayaknya Lex, tapi mereka juga lagi overthinking tuh. Ini gue mau gangguin siapa lagi ya gitu? Enggak sih. Nah dia di sini tuh dia bilang karena waktu itu hidup dia tuh lagi berantakan banget, terus tugasnya numpuk, duitnya kosong. Ih, sedih sih, horor sih. Ini lebih horor duit kosong deh daripada kejadian lo. Terus orang rumahnya itu katanya lagi mikir dia tuh baik-baik aja padahal lagi capek banget gitu. Mungkin apa yang lo rasain gitu ya, kejadian-kejadian ini tuh karena makhluk, karena lagi lo tuh lagi ngerasa sedih, lo nya juga lagi banyak pikiran. Akhirnya apa yang lo rasain itu attract hal-hal kayak gitu untuk datang ke lo gitu. Mereka kan bisa ngeliat aura ya katanya. Aura lo lagi gak baik-baik aja nih gitu. Terus long short story-nya nih, ada satu malam dia tuh lagi sendirian di kamar sambil main HP pakai senter kecil. Tiba-tiba ada suara langkah lagi, teman-teman. Cuman langkah ini tuh enggak cuma berhenti di situ. Langkahnya terus-terusan ada di depan kamar dia, di depan kamar kosnya itu. Sampai akhirnya dibuka pintu kamarnya, ternyata enggak ada apa-apa. Aduh. Kenapa ya semua cerita horor itu selalu hal-hal yang kayak gitu, suara pintu, suara langkah kaki, suara benda digeserin, tapi selalu nggak ada apa-apa gitu. Kenapa nggak muncul gitu? Tapi menurut gue cerita lo ini
ini Lex, kalau menurut gue ya, cerita lo itu lebih ke emang horor sih kalau kejadiannya di, apalagi lo ngerasainnya terus-terusan ya gitu, lebih kayak di teror. Tapi kurang asoy kayaknya. Lebih horor cerita dompet lo ini sih. Lebih horor cerita dompet lo kosong. Ini sebenarnya ada dua lagi nih teman perdua yang udah masuk ke kita, cuman gue nggak akan bacain sekarang. Nah, gue juga masih sambil nunggu respon-respon dari teman perdua kalau misalnya ada kejadian horor di tempat kerjanya, dimanapun yang pernah lo alamin, boleh banget untuk gabung sama kita di malam ini di Perdua BDL. Hubungin gue di 081 799 25 925 atau di Instagram kita di @perduabdl.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

Masih barengan sama Iqbal di Spooky Night. Dan sekarang waktunya udah ada cerita yang masuk ke Iqbal di malam ini ya teman-teman. Nah ini ceritanya lumayan bikin gue merinding sih. Tadi gue udah baca dulu beberapa cerita yang masuk. Nah itu emang gue pilih-pilih lagi. Ini kira-kira cerita-cerita mana nih yang paling horor di kehidupan lo? Selain ditinggalin pas lo sayang-sayangnya, itu emang horor. Tapi gue mau cari horor yang beneran horor nih teman pro 2. Ini ada masuk dari 0838-0352 sekian. Kejadian ini dia alamin sendiri pas lagi nginep di rumah neneknya di daerah Jawa Tengah. Sebagai gambaran, rumahnya cukup tua. Model rumah kampung yang lorongnya panjang dan lampunya redup. Di rumah itu ada satu kamar kosong di bagian belakang yang dulu selalu ditutup. Keluarganya gak pernah ngejelasin kenapa rumah itu ditutup, kenapa kamarnya gak pernah dibuka atau lampunya gak pernah dimatiin. Cuma selalu bilang, kalau malam jangan lewat depan kamar itu le, katanya. Neneknya selalu bilang gitu. Awalnya dia gak peduli. Ya, mungkin standar ini ya. Standar Gen Z zaman sekarang kayak, ah udahlah, skeptis sama hal-hal yang begini. Jadi dia emang slonong boy aja gitu. Awalnya dia gak peduli, sampai suatu malam sekitar jam 1, dia kebangun karena dengar suara pintu kamar belakang kebuka pelan. Padahal sebelum tidur tuh dia yakin banget pintunya tuh masih ketutup. Dia masih mikir positif di situ. Mungkin neneknya bangun atau angin. Tapi beberapa menit kemudian dia mulai dengar ada suara sendal diseret pelan di lorong rumah. Seret, seret gitu. Ya lu tau lah suara sendal diseret gitu. Suaranya lambat, kayak ada orang jalan pelan banget. Dan anehnya, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ya kalau gue sih merinding ya. Wajar kalau respon dia merinding juga. Tapi dia masih berusaha untuk mikir normal. Sampai tiba-tiba ada suara ketukan kecil. Pelan banget. Dia cuma diem, gak jawab apa-apa. Terus kedengeran suara ibunya manggil dari luar. Buka pintunya gitu. Padahal jelas ibunya tuh lagi gak ada di situ. Katanya suaranya tuh mirip banget sama suara ibunya. Bahkan cara manggilnya sama persis. Di situ dia mulai takut, teman pro 2. Dia gak berani nyaut, gak berani gerak juga. Tapi yang bikin dia makin panik, setelah beberapa detik, suara di luar berubah jadi kayak orang bisik-bisik gitu. Pelan tapi gak jelas ngomong apa gitu. Lalu suara gesekan mulai kedengaran di pintu kamarnya. Kayak kuku panjang yang digeret. Ih. Kuku panjang yang digeret pelan gitu, lu tahu kan suaranya. Gitu. Dia cuma bisa nutup kepala. Pakai selimut sambil baca doa. Sampai ketiduran karena capek sendiri. Besok paginya tuh dia baru akhirnya berani keluar dan dari kamarnya akhirnya cerita ke neneknya. Dan neneknya akhirnya ngomong ke dia nih, jangan tidur lagi di kamar itu katanya. Dulu pernah ada orang yang meninggal di kamar belakang. Dan sejak itu beberapa orang mulai sering dengar suara-suara orang manggil tengah malam dari lorong rumah. Wow. Yang bikin dia gak bisa lupa sampai sekarang ini, dia pas mau nutup pintu kamarnya pagi itu, di bagian bawah pintunya ada bekas goresan panjang. Masih baru, kayak baru dibuat semalam gitu. Kayak ya goresan kuku panjang di bawah pintu gitu. Tapi gue penasarannya lebih ke penasaran berapa garis ya kira-kira goresannya gitu. Kalau 3 garis kan berarti adibas.

0: pakai nanya. Bentar-bentar, nanti mau masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang?
2: Weh, lu orang ngapain?

Masih barengan sama Iqbal Farezi di Jaga Malam Spooky Night, teman Perdua. Nah, tadi kita udah ada beberapa cerita dari teman Perdua yang udah kita bacain nih. Tadi ceritanya serem-serem sih lumayan. Nah, ini mungkin jadi salah satu cerita pamungkasnya gua malam ini, teman-teman. Jadi, langsung aja kita mulai. Selamat malam, Kak. Katanya ini cerita dari salah satu teman kita ya. Dia enggak mau disebutin namanya. Dia mau anonim aja. Oke, enggak apa-apa kalau mau anonim. Kita mulai ceritanya. Selamat malam, Kak. Saya mau cerita sedikit. Jujur, saya masih takut kalau ingat kejadian ini. Jadi ceritanya itu dimulai waktu dia sibuk-sibuknya kuliah dan jadi sering pulang malam dia. Waktu itu dia pulang sekitar jam 11 malam. Saya pulang kuliah lewat jalan kebun yang emang sepi banget. Biasanya saya lewat situ tuh aman-aman aja. Tapi malam ini entah kenapa suasananya itu beda gitu. Dingin sampai bulu kuduknya itu merinding. Sampai pokoknya dia merinding lah di lewat jalan itu. Padahal kalau dipikir-pikir ini tuh jalan yang udah sering gue lewatin gitu. Gue itu maksudnya dia ya teman-teman. Nah, di tengah jalan itu dia lihat ada ibu-ibu berdiri di pinggir jalan sambil gendong anak. Kebayang gak? Kebayang sih. Malam-malam ada ibu-ibu gendong anak, jalanannya sepi gitu kan. Tapi karena rasa kemanusiaannya dia ini mungkin lebih besar daripada rasa takutnya nih, akhirnya dia tuh milih untuk berhenti lah dan nanya ke ibu itu, mau nebeng atau enggak bu, kata dia. Tapi ibu itu cuma nunjuk ke depan, gak ngomong sama sekali. Akhirnya dia jalan lagi nih. Tapi pas dia lihat spion, ternyata ibu itu gak ada. Padahal baru beberapa detik tadi itu dia tuh ada di belakang motor gitu. Dari situ dia mulai panik, langsung ngebut. Nah, yang bikin takut, sepanjang jalan nih dia tuh dengar suara anak kecil ketawa, tapi kecil banget tuh, persis di belakang telinganya. Sampai rumah, dia tuh langsung demam 2 hari. Besoknya dia ceritalah ke warga sekitar gitu. Karena kejadiannya ini lumayan gak wajar kan. Dia udah sering lewat situ, gak pernah ada apa-apa. Sampai suatu hari dia akhirnya deg-degan lewat jalan situ. Suasananya beda, terus ketemu ibu-ibu. Akhirnya dia milih untuk cerita ke warga sekitar. Dan ternyata katanya nih, dulu itu emang ada kecelakaan ibu dan anak di jalan itu. Sampai sekarang dia gak pernah lagi berani lewat di jalan itu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Olivia Rodrigo yang akan merilis single terbarunya berjudul The Cure pada 22 Mei 2026. Lagu ini menjadi salah satu karya terbaru Olivia yang akan masuk ke dalam album studio ketiganya. Melalui Instagram pribadinya, Olivia menyebut The Cure sebagai salah satu favorit lagu di albumnya. Single The Cure akan menjadi bagian dari album terbaru Olivia Rodrigo bertajuk You Seem Pretty Set of A Girl So In Love yang dijadwalkan rilis pada Juni 2026. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau bisa di aplikasi kita di RRI Digital, download di App Store ataupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

9,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Iqbal udah nemenin kamu dari jam 8 sampai sekarang udah mau jam 10 nih. Dan ini hal yang paling berat buat Iqbal di hari ini adalah meninggalkan kalian di sesi-sesi terakhir ya. Jadi terakhir dari Iqbal, let's divide, share and express your willingness only with per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di per 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Iqbal Farezi, signing out.

teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptopnya masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
4: Nah, udah paham kan sekarang?

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, tolong ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya.

0: Sinyal gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, saya nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kamis 21 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Iya, selamat pagi nomor 2. Kali ini saya akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,52 RIDA Lampung pada hari Jumat ini ya. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada atau Selamat Pagi teman Pro 2. Terus informasi dan juga lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar di Sore Ceria angkatan 26 dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Malamnya di Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi dengarkan 92,52 RIDA Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi. Aduh, di mana semua data-data jurnal ini?

0: yang satu ini Victor, susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
1: Apa?
0: Ya apa?
1: Apa?
0: Hah? Ya apa?
1: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
1: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
2: Kilo 0,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: kajian 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu kemuliaan Qur'annya akan merendah pada sekitarnya. Silakan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Qur'an turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Qur'an dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Qur'an tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cipurannya akan jadi mulia. Kalau di semalam ini, anak

0: Kajian Pagi bersama Ustaz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiyah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi ini. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.

0: Kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Iya, selamat pagi teman berdua. Gimana nih pagi harinya ya? Harus tetap semangat buat teman berdua yang mungkin baru bangun gitu ya. Ayo bangun. Iya, sarapan ya. Walaupun kayaknya sih di sini agak mendung ya. Jadi buat teman-teman berdua yang mungkin lagi persiapan gitu ya untuk berangkat ke manapun. Gitu ya, mau berangkat sekolah atau berangkat kerja gitu ya. Persiapkan gitu ya, mungkin bawa payung gitu kan, terus bawa sendal ya. Terus juga yang paling penting adalah jaga kesehatan teman berdua. Kalau udah tahu nih udah mau hujan, kalian jangan sampai telat makan gitu ya. Jadi harus sarapan teman berdua. Jangan sampai enggak, karena kita nggak tahu ya cuaca kayak gimana. Karena semalam aja gue ngerasa kepanasan, tapi ternyata lihat sekarang pagi-pagi mau hujan ya kan, jadi cuacanya amat sangat tidak menentu. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, jangan lupa sarapan teman berdua. Banyak banget pilihan sarapannya ya, mungkin kayak mau makan apa ya pagi hari ini, nasi uduk tuh mungkin ya ataupun bubur gitu ya. Kalian lebih tim kemana nih, bubur atau uduk ya? Tapi yang pasti jangan mie teman berdua, serius.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. 92,5 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nah, hai teman berdua, dapur menyala masak rawon spesial. Ya, long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Dan kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja di rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Mei Laju Lebih Terang.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
2: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
3: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
4: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.